Santai, itu juga bisa bikin kita untuk melupakan sedikit yang namanya gadget, walaupun setelah foto-foto ya gak afdol gitu istilahnya, gak lengkap kalau kita kemana, ke tempat wisata ya, ke suatu tempat terus gak foto-foto gitu ya. Selesai foto-foto ya udah kita lupain aja handphone kita, gadget kita, dan menikmati momen yang nyata bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita sayang. Duh, seru banget deh kalau emang kalian lebih memilih hari ini ke pantai.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Orang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti, torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah kasremaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian rapor akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil rapor Happy, ia terkejut mendapati rapor anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

masih ditemenin sama teman Fredia, sama Lydia ya, teman Fredia di hari Minggu ini. Ada senangnya ya kalau kita menikmati liburan, tapi kayaknya hari Senin udah di depan mata banget nih. Tapi gak masalah ya, menurut aku kalian pasti tetap happy karena bisa menikmati sedikit 1-2 harian liburan untuk rest lagi tenaganya teman Fredia. Apalagi kalau sekarang kalian lagi OTW pantai ya, atau mungkin ke gunung. Karena buat kalian yang suka tantangan atau udara sejuk, pemandangan yang kehijau-hijauan, pegunungan ini pilihan yang tepat gitu teman Fredia ya. Karena yang aku tahu dan aku kutip dari Halo Dokter tuh, ada beberapa keuntungan berwisata ke gunung, kayak meningkatkan kebugaran jantung. Karena kan kalau kita ikutan naik gunung gitu ya, jalur trekkingnya itu lumayan menanjak dan tentunya melatih otot kaki nih, meningkatkan stamina teman Fredia juga ya, bisa memperkuat yang namanya fungsi jantung. Apalagi kalau di daerah pegunungan, daerah dingin, kayak kalau kita kan biasanya cari-cari gunung tuh ke daerah Tomohon ya, agak dingin lah, lebih better lah daripada di Manado gitu ya. Apalagi kalau sepagi banget udaranya bersih, jadi emang kawasan gunung itu minim polusi biasanya ya. Jadi ada pasokan oksigen bersih yang pastinya bisa menyegarkan paru-paru dan sistem pernapasan. Nah selain itu, tahu gak sih teman Fredia, ternyata dikelilingi sama pohon-pohon hijau dan vegetasi hutan, terbukti secara ilmiah tuh bisa menyegarkan pikiran kamu dan memperbaiki fokus mental. Jadi bisa juga yang namanya meningkatkan konsentrasi ya. Kalau menurut aku tuh tipenya kalau misalnya pengen tenang ya, pengen ketenangan gitu ya, pengennya ke pantai karena suasana pegunungan yang bisa dibilang lumayan atau relatif sepi gitu ya, jauh dari hiruk pikuk kota, sangat efektif untuk kita merenung ya, merenung apapun yang pengen banget kamu renungin gitu ya. Soal jodoh, cile, pagi gini udah bicara jodoh ya. Nah selain itu juga teman Fredia, buat kamu yang mungkin ke gunungnya buat mendaki ya, itu juga teman Fredia ya, bisa apa istilahnya ya, sekedar menjelajahi alam juga melatih kedisiplinan kamu, kesabaran dan juga kerja sama tim kalau bareng teman-teman ya. Jadi emang banyak manfaatnya. Jadi liburan ke pantai ataupun ke gunung bukan cuman sekedar bisa foto-foto dan lain sebagainya. Ternyata punya atau menyimpan manfaat tersendiri yang keuntungannya lumayan buat kita, apalagi tipe-tipe orang yang pekerja gitu teman Fredia. Bahkan pun yang cuma di rumah aja tuh butuh banget yang namanya healing ya. Oke, teman Fredia, aku juga mau ngucapin selamat beribadah ya buat umat Kristiani di jam-jam segini tuh udah mau beribadah juga ya. Dan untuk teman Fredia yang mungkin di rumah yang lagi menikmati liburan, sekali lagi selamat liburan ya. Kalau emang kalian gak ada tujuan kemana-mana ya, mending di rumah aja dan dengerin kita ya. Sambil ditemani sama Piwi Gaskin, Kangen.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Raya Mama Raya dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. Are you feeling this?
1: Hit music. Ready for our Hits Music Asia program, teman terbaik kamu.

0: jangan.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisudah loh. Eh Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Oke, teman Pro 2, thank you banget masih setia dengan Pro 2, teman-teman terbaik kamu. Udah obrolin soal apa yang bisa kita dapetin gitu ya, manfaat ketika kita ada di pantai, ada di gunung, dan lagi berlibur bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Yang paling pasti teman Pro 2, di liburan kali ini lakukan semua aktivitas, semua kegiatan, semua hal-hal yang kamu sukain, yang mungkin ketika kita weekday ya gak bisa kita lakuin, jadi digunain ya. Sebelum besok kita kembali ke dunia nyata, bakalan kerja lagi, cari cuan lagi, semangat lagi ya, kuliah lagi, diperhadapkan sama banyak tugas juga ya. Yang paling pasti hari ini semoga menjadi salah satu hari terbaik teman Pro 2 ya, di sepanjang minggu ini ya. Oke, kalau gitu aku sekalian mau pamit dulu dari ruang dengar teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang udah station bareng Lydia ya, dari subuh hampir menjelang jam 10 ini. Thank you ya. Tapi selepas ini juga harus station bareng kita, karena kita bakalan terus menemani kamu seru-seruan lagi di santai siang bareng Jody nanti ya. Jadi tetap aja di Pro 2 ya, karena kalian udah pada tahu pastinya kru dari Pro 2 bakalan jadi teman terbaik kamu sampai tengah malam nanti ya. Selamat beraktivitas ya teman Pro 2 di hari Minggu ini. Semoga cuaca yang baik bikin juga mood kita baik dan semua aktivitas kalian lancar ya. Selamat menikmati hari Minggunya teman Pro 2, dan kalau gitu Lydia pamit teman Pro 2 ya. Bye bye.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.
3: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Yan, sobat-sobat Brodev Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Back again with me, Judy, dimiliki kalau bukan di Santai Siang pada siang hari ini. Ya, teman Brodev, bertemu lagi ya bersama aku di Minggu Siang, Weekend Siang kali ini ya. Setelah hari Jumat kemarin bersamaku di Sore Ceria, kali ini, detik ini, hari ini, minggu ini, weekend ini bersamaku kembali ya di Santai Siang. Dan seperti biasa, aku akan make up semua sampai dengan pukul 3 nanti ya, teman Brodev. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya ya, dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy ya, lagu-lagu yang wajib kamu dengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semuanya, teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa kamu dengarkan melalui dan saya mempunyai Prodev Mando saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resmi RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berapa yang mahal berita ataupun artikel nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, karena sudah pukul 11, artinya apa? Artinya kita sudah masuk ke segmen Indonesian Hitlist ya. Dan aku membuka request lagu Indonesia untuk kamu semua. Oke, untuk 62 yang mau request lagu, boleh kirimin aja requestan lagu kamu ke nomor WhatsApp 0851-988-9797, atau boleh juga langsung aja DM ke Instagram kita, ada di @prodevmanado, 2-nya pakai angka. Karena setelah ini aku akan memutarkan lagu-lagu requestan kalian semua ya. Jadi tunggu apa lagi? Request yang banyak aku tunggu setelah lagu-lagu berikut. Oke, request.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Yana, sebuah produk dari Manado, teman terbaik. Kamu bikin ini jadi dua lagi kalau bukan di santai siang pada siang hari ini. Dan ya teman berdua, tadi aku udah membuka request lagu Indonesian Hitlist untuk kamu semua. Sekarang aku bacain siapa aja yang udah masuk request ke kita. Oke, di sini. Yang pertama nih, ada dari Kak Deki yang mau request Haru dong. Maksudnya masa jadi cadel, itu dia. Haru paling biru ya, by Perunggu ya, dari Kak Deki. Oke Kak Deki, akan aku putarkan setelah ini ya. Dan next lagi di sini ada dari Kak Salsa yang mau request Dua Manusia by Maudy Ayunda nih katanya. Oke, akan aku putarkan juga ya setelah ini. Dan next lagi ada dari Kak Amanda, ini katanya, Kak halo, selamat siang, aku mau request lagunya Raisa featuring Barsena Berstandi yang berjudul Awal Kisah Selamanya. Oke, itu dia. Dan next lagi di sini ada dari Kak Irfan, ini mau request Cukup Sudah by Yofi Widianto featuring Rani katanya ya. Dan tidak sebanyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke requestan lagu-lagu teman-teman perlu. Oke, check it out.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: 24 Hours Kids Music Station.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits Music Terupdate.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: It's music.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.
2: Ya, nah, saya pembawa sepupu dari Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Jody, dimulai kalau bukan di Santai Siang, pada siang weekend ini. Dan ya, teman produ, tadi kamu sudah mendengarkan lagu-lagu requestan dari teman-teman produ ya. Sekarang aku baca lagi siapa aja yang udah masuk request ke kita ya. Oke, selanjutnya nih, ada dari Kadandi yang mau request kita buat menyenangkan by Bernadia. Dan next lagi, ada dari Kasantika yang mau request kota ini tak sama tanpamu by Nadif Basalama. Dan next lagi ada dari Kak siapa ya ini? Oh, Kak Raihan ini katanya mau request lagunya Rizky Febian yang berjudul Mencintai Tanpa Arah. Dan terakhir di sini ada dari Kak Aldi yang mau request lagunya Sal Priadini yang ada titik-titik di ujung doa. Dan itu juga mungkin menjadi lagu terakhir ya di segmen Indonesian Hit List. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah request lagu dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak dan mohon maaf untuk teman Pro 2 yang mungkin sudah request lagu tapi lagunya belum bisa aku putarkan karena keterbatasan durasi atau waktu ya. Mungkin next akan aku putarkan. Oke, dan tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke requestan lagu-lagu teman-teman Pro 2. Oke, check it out.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

Yan, sebab bersama produk Manado, teman terbaik kamu bikin with me judi di Malay kalau bukan di santai siang pada siang hari ini. Dan ya teman pro 2, sekarang sudah pukul 12, artinya apa? Artinya aku membuka request lagu internasional untuk kamu di international hitlist ya. Oke, untuk nomor 2 yang mau request lagu, boleh kirimin requestan lagu internasional kamu ke nomor WhatsApp 0851-9088-9797 atau boleh juga DM aja langsung ke Instagram kita, ada di @problemado 2 nya pakai angka ya. Karena setelah ini, aku akan mutarkan requestan lagu-lagu internasional dari kalian semua. Jadi tunggu apa lagi? Request yang banyak ya. Aku tunggu setelah lagu-lagu berikut. Oke, request!

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Ya, nah sebab sebab produksi Manado teman terbaik kamu bikin it me jadi mulai kalau bukan di santai siang pada siang hari ini. Dan ya teman berdua, tadi aku sudah membuka request lagu internasional untuk kamu semua ya. Sekarang aku bacain siapa aja yang udah masuk request ke kita. Oke, di sini ada dari Kak Dilan yang mau request lagunya Lady Gaga featuring Doichi nih yang berjudul Runway. Nah ini lagu baru nih ya. Dan next lagi di sini ada dari Kak Ayud, ini juga katanya mau request lagu barunya Nuna yang berjudul Sizzle. Dan next lagi ada dari siapa lagi nih ya, ada dari ada dari Kak Wijay nih ya. Ini Kak Wijay katanya mau request lagunya Arctic Monkey yang berjudul Opening Night ya. Dan next lagi ada dari Kadeski yang mau request lagunya Bruno Mars nih yang lagi hits-hitsnya ya, berjudul Rix It All. Oke, dan itu juga menjadi requestan internasional pertama ya. Dan langsung aja, tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke requestan lagu-lagu teman berdua. Oke, check it out.

0: way.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ih, Muna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi, bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngamuk?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
4: Perlu FM, teman terbaik kamu.
5: Yan, sepon Perlu FM Manado, teman terbaik kamu. Begini with me Jody di Melayu Kelabu Kandi. Sampai siang, pada siang hari ini. Dan ya teman berdua, tadi kamu sebelumnya udah mendengarkan ya lagu-lagu requestan international hitlist dari teman-teman berdua ya. Sekarang aku bacain lagi siapa yang udah masuk request ke kita. Oke, selanjutnya di sini ada dari Kazli yang mau request lagu barunya dari Harry Style ya, berjudul Aperture. Oke, Kazli akan memutarkan setelah ini. Dan next lagi ada dari Katata yang mau request Drop Dead by Olivia Rodrigo, lagu yang bagus. Dan selanjutnya ada dari Kaecha yang lagi galau nih, katanya mau request All Too Well by Taylor Swift nih Kaecha. Oke Kaecha, kan aku putarkan setelah ini ya. Dan terakhir ada dari Kagung yang mau request lagunya Coldplay yang berjudul Coloratura. Dan itu juga mungkin menjadi lagu-lagu requestan terakhir dari teman-teman Perlu ya, karena sudah pukul 1. Artinya apa? Artinya selanjutnya, setelah ini kita akan masuk ke segmen berikutnya. Dan terima kasih untuk teman Perlu yang sudah request lagu dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Dan mungkin untuk teman Perlu yang sudah request tapi lagunya belum bisa aku putarkan, mohon maaf sekali ya, karena keterbatasan waktu dan durasi jadi belum bisa aku putarkan. Mungkin next akan aku putarkan requestan lagu kamu. Oke teman berdua, dan langsung aja kita masuk ke requestan lagu-lagu teman berdua. Oke, check it out.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Naik kereta api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Yan, sama-sama Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me Jody di Malik, kalau bukan di santai siang pada siang hari ini ya teman Pro 2. Aku info ini, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Sama radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Promado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Promado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang Nezapo Pro 2 FM Manado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kebutuhan mendengarkan dan mengakses informasi dimanapun dan kapanpun kamu mau.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Allah, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Bro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Gan, sebelum berdevi manado teman terbaik, kamu bikin di judi di mana kalau bukan di santai siang pada siang weekend ini. Dan ya teman pro 2 ya, aku ada informasi untuk kamu nih ya, kali ini datang dari dunia music nih ya. Ada informasi rehat dari dunia music. Lauf Akui sedang berjuang dengan kesehatan mental. Nah, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yaitu Lauf mengumumkan bahwa dirinya akan rehat sementara dari aktivitas panggung musik. Melalui unggahan Instagramnya, pelantun lagu I Like Me Better ini itu tuh mengaku tengah berjuang dengan kondisi kesehatan mentalnya dan merasa perlu mengambil jeda untuk memulihkan dirinya. Dan dalam pernyataannya, Lauf mengaku telah berusaha sekuat tenaga untuk tetap tampil dan bagikan musik kepada para penggemarnya. Namun, ia memilih untuk jujur tentang apa yang sedang ia rasakan, dan keputusan itu juga membuatnya mundur dari tour It's Always Summer Somewhere bersama Khalid, dan ia menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar serta semua pihak yang terdampak. Lauf mengatakan perjuangan terkait kesehatan mental bukanlah hal yang baru dan bahkan kerap ia tuangkan dalam lagu-lagunya. Meski demikian, ia berharap waktu istirahat ini bisa membantunya kembali sehat dan menemukan lagi ruang untuk berkarya. Dukungan pun datang dari Khalid dan yang mendoakan agar Lauf segera pulih dan kembali melakukan hal yang paling ia cintai, yaitu bermusik. Wah, GWS-nya untuk Mas Lauf, semoga mentalnya cepat pulih kembali dan bisa berkarya kembali. Oke teman berdua, dan next line ini masih akan ada info selanjutnya aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Kalau bukan ini, saya mau coba mau berdua teman terbaik kamu, stay tune.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 2 FM mana dong?
2: Ya, dan sama bosan Pro FM Manado, teman terbaik kamu begini nih, jadi dimulai kalau bukan di santai siang pada siang hari ini. Dan ya teman Pro 2, aku masih ada informasi terakhir untuk kamu lagi. Kali ini masih datang dari dunia music nih ya. Ada info bertemakan kisah cinta anak Jaktim dan Jaksel, lagu yang jadi tugas UTS anak UI viral internet ya. Lagu Nekat dari trio Things mendadak viral setelah mengangkat kisah cinta beda, dalam tanda kutip beda dunia, antara anak Jaksel dan Jaktim dengan gaya yang ringan dan menghibur. Dan di balik lagu tersebut, ternyata seluruh proses kreatifnya digarap oleh mahasiswa produksi media Universitas Indonesia. Mulai dari penulisan lagu, produksi hingga strategi promosinya merupakan bagian dari proyek perkuliahan yang kemudian berkembang jauh di luar ekspektasi. Potongan videonya di TikTok pun sukses menarik perhatian warganet dan banyak digunakan sebagai background dari konten-konten ya. Dengan lirik yang menyinggung budaya nongkrong senopati hingga touring naik aerox, Nekat berhasil terasa dekat dengan seharian anak muda perkotaan. Hanya dalam waktu 2 minggu sejak dirilis, lagu ini sudah mengumpulkan puluhan ribu streaming dan ratusan ribu views organik di media sosial. Wah, jujur keren. Itu dia ya, anak muda harusnya begini ya teman-teman Pro 2, pada keren-keren. Oke, dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku karena sudah mempukul 3. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri teman Pro 2. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah menonton aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak ya. Dan kita ketemu lagi besok di hari Senin kalau tidak salah, di sore ceria kembali ya. Aku lihat jadwal dulu, betul di sore ceria lagi besok hari Senin. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Arya yang menggantikanku di sore ceria ya. Dan nanti pada pukul 3 kita akan masuk ke segmen, kita akan relay ke chart nasional ke RRI Jakarta. Oke, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune dong, bagel bukan ini zaman Pro 2 Manado, teman terbaik kamu, stay tune and bye bye, see you tomorrow teman Pro 2.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: langsung udah masuk 10 besar. Ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget.

0: Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Oke teman Pro 2, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia kita buat menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen jangan paksa rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Arilus mana sesi potret. Posisi 3, Gia Indrawani seribu kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

Oke, teman pro 2, kayak gitu guys, aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu teman pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di pro 2.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: don't know why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama produk ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Intershow Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria weekend.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM mana dong?
2: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

Dari Jalan Radio nomor 1.3 Manado, selamat sore semua teman Pro 2, happy weekend. Seminggu pertama di bulan Juni, kira-kira udah menghadapi gebrakan apa aja nih teman Pro 2 yang mungkin sedang bikin kamu struggle banget di tanggal merah yang hari ini gitu ya. Harus kamu nikmati karena cuaca di luar tuh benar-benar seharian ini atau bahkan dari beberapa hari terakhir itu benar-benar cerah banget. Ya seenggaknya juga bisa dibilang aktivitas kita nggak ada halangan yang benar-benar berarti aja lah ya teman Pro 2. Tapi yang paling pasti kalau misalnya struggle yang kamu hadapi bukan di cuaca, bukan di aktivitas kamu, tapi malah justru ke kesehatan kamu yang kayaknya juga makin bisa dibilang cukup dibikin puyeng dengan flu yang cukup berkepanjangan juga gitu ya. Karena nggak heran juga kalau misalnya banyak banget orang di luar sana yang ngerasain flu yang bisa dibilang nggak ada habis-habisnya gitu ya teman Pro 2. Mungkin faktor cuaca juga yang sedang kita nikmati di beberapa hari terakhir ini dan diselingi juga dengan aktivitas kita yang padat yang bikin kita juga capeknya dan juga pola istirahat yang tidak terkontrol ini juga jadi salah satu hal yang memicu penyakit untuk datang ke kita-kita gitu ya teman Pro 2. Makanya yang paling pasti sebisa mungkin kamu nikmati aja di sepanjang sore hari ini karena Arya bakal nemenin semua teman Pro 2 dengan informasi-informasi terup to date, puterin lagu-lagu enak juga, nemenin aktivitas dan juga perjalanan kamu kemana aja, semoga kita juga bisa nemenin sampai ke tujuan aja lah ya teman Pro 2. Makanya make sure kamu gak usah gonta-ganti channel, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu di sore ceria weekend.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di

Panjang weekend kali ini bisa dibilang mengikuti kata hati kamu untuk melakukan apa yang kamu mau. Well, good for you ya teman produ. Apalagi ketika kamu juga ngelakuin hal-hal yang sebenarnya juga udah pengen banget kalian lakuin, kayak me time, self healing, yang sebenarnya juga cukup jadi hal yang memotivasi kita semua untuk dapetin work life balance sebisa mungkin. Ya paling tidak, walaupun benar-benar harus balik lagi ke kerjaan di besok hari, ya setidaknya kamu juga bisa meluangkan waktu kamu untuk tetap melakukan hal-hal yang kamu suka gitu ya teman berdua, dan ngasih reward juga ke diri kamu sendiri setelah semua usaha dan juga effort yang kamu lakukan di bulan-bulan yang bisa berlalu gitu ya. Karena melewati fase awal bulan yang udah selesai, akhirnya kita juga harus benar-benar fokus ke semua kerjaan dan juga deadline yang bakalan kita lakukan di sepanjang bulan ini. Karena sejujurnya banyak banget juga target-target yang harus kita capai gitu ya teman berdua. Just in case kalau misalnya kamu juga benar-benar kejar-kejaran sama target di sepanjang bulan Juni 2026. Tapi yang paling pasti kalian juga harus tetap fokus dengan melakukan apa yang kalian pengen lakuin gitu ya teman berdua. Karena sejujurnya dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kata hati kita atau mungkin intuisi, ini juga basically bakal bikin kita lebih bahagia dalam menjalani hidup. Dan ini juga udah dilakukan penelitian yang dipublikasikan juga dalam European Journal of Psychology yang menunjukkan bahwa kemampuan mengenali, menerima, atau bahkan justru bertindak sesuai dengan kondisi batin atau intuisi ini juga punya kaitan erat dengan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Ya paling tidak juga seperti umumnya gitu ya teman berdua, ketika kamu juga pengen ngelakuin beberapa hal, entah itu pengambilan keputusan dan lain sebagainya, ini tuh emang benar-benar bikin kita cukup harus melakukan sedikit perdebatan dengan pikiran kita sendiri. Yang gak jarang juga sepertinya juga sering bertolak belakang dengan kata hati, atau mungkin justru tidak sesuai dengan ekspektasi kamu yang bakalan ada di beberapa hari kemudian gitu ya. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan kalau misalnya individu yang memiliki tingkat self connection lebih tinggi cenderung memiliki aktualisasi diri, vitalitas, harga diri, kemampuan menghadapi masalah, sampai dengan kesejahteraan subjektif yang lebih baik juga. Makanya mereka juga yang ngejelasin nih, kalau ternyata kesadaran terhadap perasaan saja tuh benar-benar nggak cukup, dimana seseorang juga pada dasarnya perlu untuk menerima kondisi tersebut dan menjadikannya tuh sebagai hal yang penting dalam mengambil keputusan sehari-hari. Dan konsep ini emang punya kaitan erat dengan yang namanya intuisi teman berdua. Makanya jangan sampai lupa ketika kamu juga pengen ngelakuin semua hal yang bisa dibilang bikin kamu happy, yuk ikutilah kata hati teman berdua, biar kamu juga bisa makin tenang ngejalanin hidup ini, dan sebisa mungkin juga selama gak ngerugin orang lain aja lah ya teman berdua. Kedua, kamu juga bisa tetap bikin diri kamu bahagia dengan pilihan-pilihan yang kamu buat di setiap harinya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97.7 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut lagi di sore ceria seperti biasa, Arya mau ngingetin ke semua teman Pro 2 biar kamu gak ketinggalan semua momen-momen seru dari Pro 2 FM. Kamu juga bisa tetap terhubung kapanpun kamu mau pakai aplikasi RRI Digital. Bahkan gak cuma sama Pro 2 FM Manado, which is program 1, 2, 3 dan juga 4 di seluruh Indonesia, bisa banget kamu nikmat

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: 24 hours hit music station.

Masih di sore ceria teman berdua, menjelang malam hari ini mungkin kamu udah kepikiran bisa menikmati hal-hal tertentu. Apalagi tadi yang udah sukses nemenin kamu dengan sunsetnya yang kayaknya cakep banget lah ya teman berdua, sunset hari ini. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga di malam hari ini harus jor-joran sama kerjaan, walaupun di tanggal merah juga ya kan. Yuk tetap semangat, jangan sampai kalah sama keadaan di luar dan juga cuaca yang benar-benar full suportif banget di sepanjang hari ini. Dan yang paling pasti kalian juga bisa sambil mengagendakan juga beberapa hal yang bakalan kalian lakukan di next weekend of course, atau mungkin justru di sepanjang weekdays juga, karena kayaknya juga ngomongin soal self reward gak harus melulu di weekend gitu ya. Kamu juga bisa me time di tengah-tengah weekday atau mungkin selepas kerja atau mungkin di break yang bisa kamu maksimalkan juga kayak nonton film yang kamu suka, karena kita tahu sendiri teman berdua bulan Juni ini bakalan diramaikan dengan film-film yang benar-benar pecah abis. Pecah abis. Tapi yang paling pasti nih, kalau misalnya Ngoni semua juga bertanya-tanya, kira-kira film apa aja sih teman berdua yang bakalan tayang di sepanjang bulan Juni ini. Tapi yang paling pasti ini juga jadi reminder, just in case kalian lupa, ada beberapa film-film ikonik dan yang paling ditunggu-tunggu juga di sepanjang bulan ini. Dan yang paling pasti kalau misalnya kalian juga pengen dapetin hiburan yang benar-benar menarik dan bisa menggugah hati kamu, ini juga bakalan jadi beberapa list yang gak boleh kalian lewatkan teman berdua. Karena langsung aja Arya bakalan bacain beberapa film yang bakalan menemani kalian semua dari berbagai macam genre. Dan yuk, yang pertama ini bakalan jadi salah satu film horor yang bisa dibilang unik gitu ya teman berdua, karena dari idenya juga cukup out of the box. Dan film ini juga bakalan diperankan sama bintang-bintang muda tanah air. Ada Iqbal Ramadan dan juga Rachel Amanda. Dimana film Monster Pabrik Rambut ini bakal menceritakan tentang kehidupan putri yang kehilangan ibunya akibat kelelahan bekerja. Dan gak disangka-sangka pemilik pabrik rambut justru mengatakan bahwa ibunya meninggal karena suicide gitu ya teman berdua. Tapi dibalik statement yang satu ini, anaknya tuh benar-benar pengen memecahkan sebuah misteri yang menurut dia jadi salah satu hal yang agak jujur ganjal ya kan. Jadi paling pasti kalau misalnya kamu juga penasaran kira-kira perjalanan dan juga apa aja yang bakalan kamu dapetin di tengah-tengah pencariannya, yang paling pasti jangan sampai lupa untuk nonton film yang satu ini ya teman berdua di tanggal 8 Juni, which is besok, juga bisa kamu saksikan di bioskop kesayangan kamu. Dan lanjut lagi, di saat ini Arya bakalan spill film horor yang sebenarnya udah tayang di beberapa hari yang lalu gitu ya, tempat di tanggal 4 Juni. Tapi just in case kalian kelewatan yang satu ini juga bakalan jadi hal yang gak boleh kalian skip. Karena film yang satu ini juga bakal berfokus pada kehidupan tenang seorang Natalie, yang mana menceritakan juga dia sebagai seorang psikiater ternama yang mendadak berubah drastis. Nah ini juga terjadi setelah putri bungsunya juga membawa pulang seekor kucing hitam yang liar, yang ternyata juga bukan kucing biasa gitu ya teman berdua, kayaknya kucing garong. Enggak. Tapi yang paling pasti kalau bisa kamu juga penasaran kira-kira hal apa aja yang bisa dibilang membawa hal-hal yang membawa perubahan juga, atau mungkin hal yang cukup out of the box yang bisa kamu dapatkan, atau mungkin justru ketegangan jumpscare-jumpscarenya dan apa aja yang bisa kamu nikmati, jangan sampai lupa untuk nonton film ini karena udah tayang film berjudul Kucing Hitam di 4 Juni dan sampai dengan beberapa hari ke depan masih bisa kalian saksikan. Tapi kayaknya 4 Juni ini jadi momen yang dipilih sama banyak banget sineas-sineas gitu ya teman berdua, rumah-rumah produksi menayangkan film-film mereka. Karena selain dua film yang udah Arya spill barusan yang tayang di tanggal 4 Juni, film yang satu ini juga tayang di beberapa hari yang lalu tepat di tanggal 4 Juni. Dan Nobody Loves Sky ini bakal menyuguhkan drama mengenai dunia kompetisi profesional atlet e-sports. Tapi hal yang menarik di sini nih, main karakter dalam film tersebut tuh disebut-sebut terinspirasi dari Kairi Ignacio Rayos del Sol atau Kairi, sosok pemain e-sports legendaris Indonesia, yang mana melalui sosok legendaris tersebut nih penonton bakal diajak menyelami konflik batin seorang pemuda yang ingin membuktikan bahwa pilihan hidupnya bukanlah sebuah kegagalan. Karena kita tahu sendiri tuh kayak banyak banget orang-orang yang bisa dibilang underestimate sama profesi yang satu ini, yaitu atlet e-sports gitu ya teman berdua. Kayak
itu kan hanya sekedar hobi, tapi buat beberapa orang ini tuh benar-benar jadi dunia, dan nggak jarang juga ada yang udah menjadikan ini sebagai mata pencarian gitu ya teman berdua. That's why ada istilah atlet e-sports juga yang udah digadang-gadang sebagai profesi yang katanya bakalan bisa dibilang bertahan sampai dengan beberapa tahun ke depan. Dan yang paling pasti kalau misalnya kamu juga penasaran atau mungkin dengan adanya film ini bisa jadi motivasi juga buat kamu teman berdua, ya kan, nggak ada salahnya juga untuk nonton film yang satu ini. Makanya kalau misalnya kamu juga sedang menanti-nantikan film-film lainnya yang bakalan tayang juga teman berdua, itu untuk film-film Indonesia, kayaknya untuk Hollywood kita spill abis yang satu ini dulu. Kita singgung sama beberapa hit single yang udah dipilihin untuk menemani kalian semua di sepanjang sore menjelang malam hari ini, di mana lagi kalau bukan di sore ceria. Don't go anywhere, 'cause I'll be right back.

0: Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Yuk kita bakal langsung bacain semua film-film yang bakalan tayang di sepanjang 2000 Mei 2 Juni. Kok udah Mei lagi sih teman berdua? Aduh ini kayaknya masih belum move on. Atau mungkin kamu justru yang suka masih throwback-throwback lagi ke momen-momen bulan Mei, bulan kemarin yang aslinya tuh benar-benar gedebak-gedebuk sih kalau menurut aku. Tapi yang paling pasti bisa ada sampai di hari ini dan juga bisa sehat walafiat tuh jadi salah satu hal yang wajib kita syukuri juga gitu ya teman berdua. That's why jangan sampai lupa untuk kasih self reward diri kamu sendiri, me time atau mungkin sekedar nonton film yang kamu suka, karena di bulan Juni ini kita bakalan kebanjiran film-film gacor.

Kayak yang satu ini nih teman Pro 2, yang udah rilis sih dari tanggal 3 kemarin, dan film yang menceritakan tentang sosok pahlawan super legendaris He-Man finally menyapa kembali generasi-generasi alpha di tahun 2026. Karena nih diadaptasi dari komik He-Man and the Power Sword yang rilis di 1981, film ini mengisahkan Prince Adam yang diperankan sama Nicholas Galitzine, putra mahkota dari planet Eternia gitu ya, yang mana menceritakan ketika dia masih kecil dia diasingkan ke bumi dan menghindari perang saudara di negerinya sendiri. Setelah 15 tahun berlalu bla bla bla, dan dia memiliki kekuatan superhuman. That's why dia juga menemukan sort of power gitu ya, yang menuntun dia kembali untuk ke habitatnya, ke Eternia. Dan ini juga jadi salah satu hal yang cukup bisa dibilang most awaited juga gitu ya. Karena buat yang belum pada tahu, film ini juga membutuhkan waktu hampir 2 dekade atau hampir 20 tahun untuk menembus layar lebar. Dan proyek ini juga kali pertama dikembangkan sebenarnya di tahun 2007 sama sutradara John Woo asal Hong Kong, yang kemarin juga sempat menjadi orang penting di balik layar film Broken Arrow, Face Off, dan juga Mission Impossible 2. Namun lagi-lagi banyak banget struggle-strugglenya, dan ya sampai dengan saat ini kembalilah film ini untuk bisa rilis di tahun 2026. Sampai proyek He-Man berpindah dari Warner Bros ke Sony Pictures juga cukup riuh teman berdua, tapi finally kursi sutradara diserahkan ke Travis Knight, sang sineas ini yang menghabiskan 18 tahun untuk merealisasikan proyek yang benar-benar ambisius ini teman berdua. Kalau misalnya kamu juga udah kangen asupan film-film kayak zombie apocalypse, zombie-zombie thriller, dan lain sebagainya, film Colony ini banget-banget harus kalian nontonin, teman bro 2. Karena kalau nggak salah kemarin juga announcement-nya di Indonesia udah tayang di tanggal 3 Juni gitu ya. Dan buat kalian semua, nama Yeon Sang-ho ini bisa dibilang jaminan mutu buat genre zombie modern. Kenapa? Karena dia tuh sineas dibalik kesuksesan Train to Busan dan juga sequelnya Peninsula. Makanya Colony ini dibintangi juga sama aktor-aktor yang masih kerap ada ikatan hubungan kekeluargaan. Dan yang paling pasti bukan hubungan kekeluargaan yang gimana-gimana gitu ya teman produk, tapi kayak yang udah saling mengenal satu dengan yang lain dengan proyek-proyek sebelumnya kayak Train to Busan dan juga Peninsula, di mana masih ada Jun Ji Hyun, ada Ji Chang Wook, ada Kyu Kyo Hwan, dan juga Shin Hyun Bin. Dan even juga untuk film yang satu ini dipadupadankan antara premis, sineas, bintang-bintang top, dengan mudah membawa Colony ini juga bisa dibilang secepat itu mencatat 1 juta penonton hanya dalam 4 hari penayangan di Korea Selatan, mengalahkan rekor yang dicatatkan juga sama The King's Warden beberapa saat yang lalu, ya kan teman Pro 2. Dan yang paling pasti jangan sampai lupa untuk nonton film yang satu ini aja, ya kan, karena kita juga tahu sendiri gimana Korea Selatan dengan konsep-konsep mereka yang mengusung tema zombie apocalypse, thriller, misteri, dan lain sebagainya itu benar-benar dikemas secara menarik dan juga berbeda dengan gaya Hollywood. Tapi kalau misalnya kamu juga pengen nontonin film-film Hollywood, well, film yang satu ini nggak boleh kalian lewati. Karena di tanggal 17 Juni nanti kita bakalan bisa menikmati penantian selama 7 tahun lamanya, yaitu The One and Only Toy Story 5, yang kini juga geng mainan kesayangan kita akhirnya bakalan ngumpul lagi di seri kelima, bakalan menceritakan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jesse, dan kawan-kawannya yang dipastikan bakal lebih menantang juga. Bahkan aku juga udah sempat nge-spill gitu ya teman berdua, sosok antagonis dalam film ini yang mereka hadapi itu benar-benar musuh yang relatable dengan keseharian anak-anak zaman sekarang yang sudah merasakan kehadiran gadget sedekat itu dengan kehidupan setiap hari. Bahkan gadget sendiri juga menjauhkan mereka dari mainan-mainan dalam tanda kutip jadul yang membutuhkan imajinasi dan melatih semua-muanya gitu ya teman-teman berdua, critical thinking, sistem motorik, dan hal-hal lainnya juga. Dan yang paling pasti, film ini juga kita bisa lihat excited
excitement-nya atau mungkin antusiasnya orang-orang tuh dengan jumlah penayangan video trailer pertama, trailer kedua, sampai dengan trailer ketiga yang udah dirilis sama Pixar beberapa waktu yang lalu gitu ya teman Pro 2. Makanya jangan sampai lupa catat tanggalnya di tanggal 17 Juni, atau mungkin kamu yang gak pengen awal-awal banget juga bisa menyesuaikan dengan waktu dan juga jadwal kerja kamu aja lah ya teman Pro 2. Dan yang paling pasti Arya mau ngucapin terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 karena ngeliatin jam yang menunjukkan 15 menit lagi menuju pukul 19.00 waktu Indonesia bagian tengah, yang menandakan waktunya sore ceria. Kayaknya cukup sampai di sini aja nemenin kamu di tengah-tengah perjalanan dan juga aktivitas yang kalian lakukan di sepanjang sore menjelang malam hari ini. Sambil mau ngucapin terima kasih juga buat kalian semua yang lagi pantengin Perdu FM dari aplikasi RRI Digital, kan tetap semangat dengan segala aktivitas yang bakalan kalian lakukan karena abis ini juga bakalan ada jaga malam yang nemenin kalian semua sampai menjelang tengah malam nanti. So don't go anywhere, dan yang paling pasti dengerin terus 97.7 Perdu FM Manado, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi nanti teman Pro 2. See you and bye-bye.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Hits music.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mobeking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri. Hits Music Trap Date.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

teman-teman Produa. Senang banget rasanya nih Vika Hamza bisa kembali lagi nemenin kamu langsung dari Puncak Tikala ya. Di malam Senin yang syahdu ini. Gimana nih hari minggunya, minggu malamnya? Udah siap belum nih energinya buat ngadepin weekday besok? Semoga masih full tank ya, dan vibesnya juga harus tetap luar biasa, harus tetap semangat dong ya kan. Terus gak kerasa juga kita udah ada di tanggal 7 Juni 2026 juga ya teman Pro 2. Kayak waktu bener-bener cepet banget jalannya gak sih? Tahu-tahu udah di pertengahan tahun aja, kayaknya baru kemarin gitu kan kita masuk bulan Januari gitu. Sekarang udah di pertengahan aja nih, pertengahan tahun 2026. Malam ini siapa yang lagi rebahan santai di kamar sambil scrolling medsos sambil dengerin Pro 2 juga, atau ada yang lagi produktif nih nyiapin to-do list buat besok biar enggak keteteran. Nah, buat kamu juga yang mungkin lebih memilih untuk me time sambil dengerin aku. Pilihan kamu udah paling bener deh ya. Dan kamu juga enggak bakal sendirian. Apapun yang lagi kamu kerjain sekarang, bawa santai aja, lepasin semua penat sisa weekend, cari posisi paling enak di kasur atau di kursi atau di mana pun deh pokoknya ya. Nikmatin sisa malam ini bareng-bareng. Gak usah takut gabut juga atau ngerasa malam kamu garing, karena Vika Hamza bakal ada di sini buat nemenin kamu di jaga malam sampai tengah malam nanti. Kita bakal ngobrol santai seru-seruan bareng, dan pastinya ditemenin sama deretan lagu keren yang siap bikin mood kamu naik lagi dan naik terus. Tapi jangan lupa nanti jam 8 waktu Indonesia Tengah kita akan gabung sama Pro 2 Jakarta dalam program Pro Indi seperti biasa bareng Kamga ya. So tetap di sini, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu yang satu ini.

0: prioritas yang bisa ae.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tas simpang for tabungan.
0: Oh, iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: That's right.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku punya satu kabar nih yang pastinya harusnya sih bikin minggu malam kamu makin semangat ya. Buat nyambut besok Senin gitu kan. Apalagi kabarnya ini super duper membanggakan banget. Datangnya dari dunia sepak bola tanah air loh, teman Pro 2. Jadi skuad Garuda kita ini kayaknya benar-benar lagi terbang tinggi. Jadi setelah kemarin hari Jumat tanggal 5 Juni, Timnas Indonesia sukses ngebantai Oman dengan skor telak 3-0 di Gelora Bung Karno, peringkat FIFA kita langsung meroket, teman Pro 2. Waduh, Indonesia berhasil naik 4 peringkat dan sekarang resmi menduduki posisi ke-118 dunia dengan koleksi 1151,45 poin gitu. Jadi poinnya itu 1151,45. Keren banget gak sih? Terus kabar baiknya juga gak berhenti sampai situ aja. Posisi kita ini masih berpeluang besar buat naik lagi, karena hari Selasa nanti tanggal 9 Juni 2026, Timnas bakal balik tanding lagi melawan Mozambik. Dan Mozambik ini sekarang ada di peringkat 101 dunia. Jadi kalau anak-anak Asu Garuda bisa menang lagi, tabungan poin kita bakal makin banyak dan peringkat kita otomatis bakal ikutan melejit naik. Amin, amin ya, mudah-mudahan menang. Ya ampun, uhuy. Aku pokoknya banyakin kasih support doa gitu ya, teman Pro 2 juga ya, banyakin support doa. Karena kalau misal Timnas kita juga membanggakan, kan kita juga ikut bangga, bener gak? Nah, kalau kamu gimana nih prediksinya buat laga hari Selasa nanti, kira-kira berapa skor yang bakal dicetak sama Timnas kita nih, teman Pro 2? Pokoknya mudah-mudahan kita doain aja menang ya, dan Timnas kita cemerlang gitu ya masa depannya. Amin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada info super penting lagi juga nih buat kamu yang udah gak sabar ya nungguin kick off Piala Dunia 2026 tanggal 11 Juni nanti. Masih tentang FIFA World Cup ya. Jadi ini soal aturan nonton langsung di stadion yang sempat bikin heboh dan dapat protes keras juga. Nah, jadi FIFA sempat bikin aturan mendadak yang ngelarang semua jenis botol masuk stadion, termasuk botol reusable alias tumbler yang biasa kita bawa sehari-hari. Alasannya sih demi keamanan ya, biar gak ada aksi lempar-lemparan botol keras di tribun. Tapi jelas aja langsung dikritik juga sama pakar kesehatan, apalagi cuaca lagi panas-panasnya. Dan bisa bikin penonton dehidrasi juga gitu ya, karena summer gitu loh. Untungnya FIFA juga langsung ngasih klarifikasi nih. Jadi sekarang penonton tetap diizinin bawa satu botol air minum plastik sekali pakai ukuran maksimal 560 ml dengan catatan harus masih tersegel dari pabrik. Ada-ada aja ya persiapannya, sampai urusan botol minum aja sedramatis ini. Ya ampun. Ya udah lah ya, ngomongin soal aturan yang sempat bikin gerah tadi, mendingan kita ademin dulu suasana malam ini karena jarum jam udah nunjukin jam 8 lewat malah ya. Itu tandanya kebersamaan kebersamaan. Kok udah mau closing aja. Itu tandanya kita harus masuk ke Pro Indi gitu ya, bareng sama Pro 2 Jakarta, bareng Kamga gitu. Jadi jangan kemana-mana, kita siap-siap dengerin karya-karya keren dari para musisi indie yang lagunya beda dan pastinya juara banget buat nemenin sisa malam Minggu, malam Senin kamu ini. Jangan kemana-mana, tetap pasang kuping kamu dan kita nikmatin deretan track terbaik di Pro Indi hanya di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu
2: ke. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Keren.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena sering

Hal ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Angga dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Duh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pintar. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara. It's Music Trap Day.

0: bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh, akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya, kemana aja. Yang penting, untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu. Nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah. Makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya. Ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali. Itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.

Balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, makin malam suasananya makin enak ya, makin hangat pastinya ya. Makin nempel sama kasur, bener gak sih teman Pro 2, ya kan? Pas banget juga buat terbahan sambil selonjoran pokoknya deh ya. Nah, mumpung suasananya juga lagi tenang begini gitu kan, sebelum besok bak big book lagi, ketemu sama kerjaan, ketemu sama tugas, terus habis itu tanggung jawab lainnya yang harus diselesaikan gitu kan. Mendingan kita deep talk dulu yuk di Cozy Night malam hari ini. Seperti biasa aku bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti ya di Cozy Night ini edisi weekend. Dan karena di Cozy Night ini enaknya memang ngobrolin soal yang deep talk gitu kan ya, yang filosofis-filosofis gitu kan. Kayak cowok-cowok kalau misal ngobrol menjelang tengah malam tuh biasanya udah ngalor ngidul kemana-mana gitu kan. Nah itulah makanya aku tiba-tiba juga kepikiran satu hal nih teman Pro 2, dan pengen tahu pendapat kamu juga sih. Kamu ngerasa gak sih kalau makin kita bertambah dewasa, lingkaran pertemanan kita tuh rasanya malah makin mengecil? Bener gak? Setuju gak? Temen yang dulu tiap hari ketemu atau nongkrong bareng, sekarang satu persatu udah punya kesibukannya masing-masing gitu ya. Ada yang lembur kerja, ada yang bahkan pindah kota ya. Ada juga ya memang hanya karena aktivitasnya udah masing-masing aja gitu, udah saking padatnya jadinya udah susah gitu mau keep contact gitu ya. Sampai kadang kalau mau ngajak ngobrol duluan aja bingung gitu ya, harus ngechat siapa gitu kan. Dan juga banyak pertimbangannya, aduh takutnya dia sibuk, aduh takutnya dia pokoknya sibuk sama rumah tangganya gitu ya. Kadang-kadang kan juga kalau misal teman juga udah berumah tangga, kita juga segan gak sih kalau misal ngechat duluan gitu, takutnya dia memang lagi sibuk gitu kan, ngurusin pasangannya, ngurusin anaknya gitu. Pokoknya intinya lagi sibuk sama kehidupan barunya. Kadang kita cuma bisa lihat dari status gitu ya, status WA ataupun Instagram story gitu kan. Terus ya udah ngerasa udah cukup lah ngelihat aja gitu. Kadang mau nge-reply gitu, mau ngebales pun takut dikira so asik gitu kan, ketika udah lama gak kontak gitu kan. Terus kalau misal gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba nge-WA duluan, nanti dikira mau minjem duit. Kadang-kadang banyak rasa segan yang bikin kita jadi kayak berpikir ulang gitu ya kalau misal mau menjaga pertemanan gitu. Tapi yang paling penting kadang-kadang alasannya sih bukan cuman itu ya, ada hal-hal yang kadang-kadang kita

Makanya aku pengen nanya ke kamu ya, yang lagi dengerin Jaga Malam sekarang bareng aku. Menurut kamu apakah menjadi dewasa itu emang otomatis otomatis bakal makin sepi, atau kamu punya cara yang asyik buat berdamai dengan kondisi ini? Yuk ceritain dong pengalaman atau experience atau tips kamu lewat WA di 0851-908-8977 ataupun juga boleh di DM Instagram atau DM TikTok gitu ya, Pro2 Manado, ataupun juga boleh juga di live TikTok aku ya, karena malam hari ini aku live TikTok juga ya di Pro2 RRI Manado, duanya angka. Jadi buat kamu yang pengen cerita-cerita, mau curhat di situ ya, atau berbagi POV gitu, berbagi pandangan tentang menjadi dewasa itu emang otomatis bakal sesepi ini kah, atau gimana? Apalagi misal kamu emang punya experience, akhirnya kamu jauh gitu dari teman-teman lama karena satu dan lain hal. Jadi silakan ya, kamu boleh banget langsung komen-komen aja di comment section di live TikTok. Ada beberapa yang udah masuk di TikTok nanyanya request. Aku info lagi ya, kalau untuk request itu bisa kamu ikutin di Pro2 Hitlist di Santai Siang di jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Malam ini boleh aja sih kalau misalnya ada request lagu, tapi boleh sharing dulu ya tentang topik malam hari ini. Kalau menurut kamu, makin kita bertambah dewasa, lingkaran pertemanan kita rasanya malah makin kecil gak? Atau kamu punya pandangan lain? Nah, kamu boleh berbagi pandangannya, baru abis itu boleh request ya. Nama, lokasi kamu di mana, asalnya di mana gitu ya. Terus habis itu pandangan kamu soal topik malam hari ini nih, makin kita tambah dewasa, makin dikit temennya gak sih? Gitu, terus baru habis itu requestannya ya. Nanti baru bisa aku puterin. Jadi buruan aku tungguin cerita kamu.

Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.
5: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya, yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Di Cozy Night pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih sama aku juga Vika Hamzah ya, yang nemenin kamu di Cozy Night edisi weekend nih, malam hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Terus lanjutin lagi ya teman Pro 2, ngomong-ngomong soal lingkaran pertemanan gitu ya, yang tadi aku bahas gitu, makin besar makin dewasa kayaknya terasa lingkaran pertemanan juga semakin mengecil. Nah, kira-kira kamu setuju atau enggak nih teman Pro 2? Karena jujur ya, aku sendiri, aku gak ngerti sih, ini fenomena yang emang terjadi mulai dari generasi milenial kesini, atau memang dari dulu pun udah terjadi kayak gitu. Karena aku sendiri yang milenial ya, atau aku sebenarnya di perbatasan milenial dan Gen Z ya. Jadi disebutnya zilenial sebenarnya. Nah, aku ini kan di rentang waktu zilenial ini, teman-temanku pun juga sama gitu ya. Aku tanyain satu-satu ya, ini riset ini aja sih ya, non formal aja gitu aku tanyain gitu. Menurut mereka tuh setuju apa enggak gitu. Ini udah jadi pembahasan kalau tiap kita nongkrong sih. Dan mereka pun setuju gitu kalau memang lingkaran pertemanan semakin dewasa itu memang semakin mengecil bagi mereka gitu ya. Dari situ aku menyimpulkan, gak mengeneralisir sih, tapi lebih ke, oh berarti memang itu terjadi gak cuma di aku gitu ya, tapi di teman-temanku pun juga gitu. Nah, makanya ngomongin soal lingkaran pertemanan yang mengecil ini, ternyata setelah aku cari tahu pun gitu ya, di ranah psikologi dan lain-lain gitu, sebenarnya fenomena ini beneran sewajar itu dan dialami sama hampir semua orang saat beranjak dewasa, teman Pro 2. Jadi kalau emang kamu ngerasa teman kamu sekarang sisa satu atau dua orang doang, jangan langsung mikir kalau kamu kehilangan kemampuan bersosialisasi atau ngerasa kamu yang red flag gitu ya, kamu yang bermasalah, makanya pertemanannya jadi semakin sedikit. Enggak gitu sih. Karena secara psikologis kondisi ini terjadi karena adanya penyaringan prioritas yang pastinya berjalan secara alami juga nih teman Pro 2. Ya, kamu bayangin aja deh, makin dewasa kan waktu dan energi kita juga makin terbatas banget nih, karena tuntutan kerjaan, urusan keluarga, atau fokus juga ke self-development gitu, atau pengembangan diri sendiri. Nah, keterbatasan itu yang akhirnya bikin kita secara alami mengalokasikan energi yang sisa sedikit itu cuma buat hitungan yang benar-benar bermakna dan saling mendukung. Istilahnya energi kita kayak udah terlalu mahal banget nih kalau cuma buat mempertahankan hubungan yang gak satu frekuensi gitu. Mungkin kalau yang namanya baik, ramah, boleh ke semua orang, tapi untuk di lingkup pertemanan memang perlu sih pilih-pilih. Karena ketika kita berteman itu berarti kan kita harus menyediakan energi untuk memaintain hubungan dengan orang tersebut gitu kan. Kalau misal orang tersebut gak satu frekuensi sama kamu dalam hal prioritas yang berjalan ya, nah kayaknya kamu perlu pikir-pikir lagi nih untuk bisa spend your energy in the right place and di orang yang tepat gitu. Jadi punya circle yang makin mengecil itu bukan hal yang buruk kok, melainkan tanda kalau kita makin bijak dalam memilih lingkungan. Itu untuk yang pertama gitu ya teman Pro 2, pembahasan tentang pertemanan yang makin kecil semakin kita dewasa. Nah, aku mau beralih dulu ke TikTok Pro 2 nih ya, yang udah banyak yang join juga. Di malam hari ini ada Aditya Ditio, katanya benar juga, emang makin dewasa circle makin mengecil, orangnya itu aja. Benar banget Adit. Nah, kalau Adit kira-kira teman yang sampai sekarang masih bertahan, masih stay itu teman apa nih? Teman SD, SMP, apa SMA? Atau malah kuliah atau teman kerja? Nah, boleh dong sharing-sharing juga. Ada juga Cipa Maici. Bingung nih manggilnya apa. Username-nya Maiciva. Bali dari pagi cuaca cerah katanya. Betul, memang karena sudah sibuk dengan keluarganya masing-masing untuk soal tadi ya, tentang lingkaran pertemanan yang makin mengecil. Berarti setuju ya. Requestannya katanya mau menangis malam. Ada sih menangis malam, tapi aku punya Lea Simanjuntak. Nanti aku puterin itu ya, jadi stay tune aja.
Ada juga dari Pak Budi nih. Assalamualaikum Vika, selamat malam dari Pak Budi di Medan. Halo Pak Budi di Medan, gimana Pak? Sehat? Cuaca gimana di Medan Pak malam hari ini? Request dari Ari Lasoham, Pak, aku udah cek sih di playlist, udah feeling sih sebenarnya nggak, kayaknya nggak ada karena itu jadul banget gitu. Dan memang benar nggak ada, boleh diganti yang lain Pak, mungkin yang agak-agak kekinian dikit, biar nanti bisa aku puterin gitu. Nanti aku cek gitu ya di library, ada nggak untuk pilihan lagu yang lainnya. Kalau kata Pak Budi, nggak juga sih Vika, semakin dewasa kita, saya kan ada grup SMA, grup kawan kuliah di Fakultas Hukum. Sering reuni jumpa kawan-kawan. Nah, ini sebenarnya fenomena yang bertolak belakang nih, ya, keren juga nih. Karena kategori mungkin ya balik lagi kategori usia juga ya, kayak yang tadi aku bilang kalau zilenial, ah itulah makanya pertemanan tuh kayak makin lebih tersaring gitu. Sedangkan kalau aku ngelihat kayak kakak-kakakku yang udah usianya lebih senior gitu ya, atau tante-tante atau om-omku gitu, mereka cenderung masih mempertahankan hubungan dari teman-teman lama, yang dari teman kecil, teman SD, teman SMP. Sedangkan aku, wah, teman SD paling cuma 1-2 orang, SMP 1-2 orang. Dan itu terjadi di lingkup pertemanan yang sebaya sama aku gitu. Udah jarang banget yang namanya reuni dan lain-lain gitu. Tapi orang-orang yang senior malah rajin banget reuni. Ini keren sih. Nanti kita bahas ya selanjutnya. Terus ada juga J Reiso 90 katanya sekarang teman yang benar-benar deket bisa dihitung jari katanya. Nah ini kayaknya satu umuran nih. Sebaya nih ya sama aku ya. Seumuran nih kayaknya. Jadi setuju ya. Ya udahlah, nanti kita bahas lagi selanjutnya. Terus habis itu juga untuk yang baru gabung di TikTok Pro 2 Menedot, tenang aja nanti bakal aku sapa pastinya setelah ini.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Masih di Cozy Night, pastinya di 97.72 FM Nedo, teman terbaik kamu. Kita bahas lagi yuk tentang pertemanan yang makin kecil seiring kita semakin dewasa ya. Udah banyak banget juga yang udah gabung di TikTok Pro 2 Manado malam hari ini. Lumayan ramai ya, padahal besok Senin loh. Tapi ternyata banyak juga yang sambil nyantai-nyantai gitu kali ya. Jadinya sambil dengerin Pro 2 juga di TikTok. Gak apa-apa, bagus kok ya. Jadi aku ada temennya nih, cuap-cuap. Gak ngomong sendiri gitu kan. Dan langsung aja aku coba bacain untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung lagi nih di TikTok Pro 2 ya. Ada Lem katanya, teman dikit tapi relasi banyak ya kan. Nah benar, itu sih kayaknya polanya sekarang ya. Daripada emang teman yang deep banget gitu ya, yang emang jadi sahabat banget gitu. Kayaknya di generasi sekarang itu budayanya, culture-nya itu lebih banyak relasi, tapi temen paling 1-2-3 orang aja gitu. Ada Giti katanya, bola adalah teman, subasa quotes. Aduh, iya bener ya, yang gak bakal ngecewain, bener gak sih? paling banter bola ngecewainya kalau misal tim kesukaan kamu, tim favorit kamu lagi kalah gitu kan. Tapi kan gak selamanya kalah, nanti juga pasti bakal menang juga gitu kan. Menang kalah itu di bola wajar, manusiawi gitu kan. Jadi gak selalu di bawah terus. Sama sih kayak aku juga, kalau temen itu sebenarnya lebih... kucing sih adalah teman. Karena aku suka banget sama kucing gitu ya. Jadi menurutku juga yang gak mengecewakan adalah Anabul sih gitu. Jadi kucing sebagai Anabul ini kayaknya memang dari dulu aku gak pernah kecewa sama mereka gitu kan. Gak pernah ngecewai, gak pernah mengkhianati gitu kan. Gak pernah yang namanya ngomongin di belakang. Ya gimana mau ngomongin di belakang, ngomong aja gak bisa kan gitu. Gitu ya, jadi ya udah setuju aja sih aku kalau kamu lebih pilih bola adalah teman. Kayak quotesnya Tsubasa, ini kelihatan banget nih, pasti gennya milenial juga nih. Tahu Tsubasa soalnya, gen sih tahu Tsubasa juga gak sih? Coba ada yang tahu gak Tsubasa, gen Z yang lagi dengerin nih? Boleh kali komen-komen. Lanjut lagi ada Dikti, katanya denger radio itu flashback ke zaman SMP. Setelah beranjak dewasa lewat semua ngejar waktu gitu ya. Terus habis itu lagi di fase kesepian juga katanya. Terus sekarang juga buat mengantisipasi atau buat memilih untuk menjadi solusi gitu ya untuk kesepian ini adalah scroll HP sampai jam tidur rusak katanya gitu. Aduh Dikti, jangan dong, pola tidur harus tetap diperhatiin karena ketika tidur itu kan kesehatan atau metabolisme kita itu kan lagi istirahat. Jadinya semua yang baik-baik itu di badan kamu gitu ya, bisa di apa sih ngomongnya, di pokoknya intinya badan kamu tuh bisa lebih sehat kalau tidur kamu itu bagus gitu, pola tidurnya, jam tidurnya tuh gak rusak gitu ya. Ngomong sampai muter-muter sampai ngeblank. Lanjut lagi ada Hola, katanya beranjak dewasa teman pada sibuk masing-masing, ada yang ngejar karir, nikah dan lain-lain. Ada sedihnya tapi it's okay untuk kebaikan masing-masing. Kayak enjoy your life aja sih kak walaupun sepi gitu katanya. Terus lingkaran pertemanan juga makin kecil dan teman cuman bisa dihitung jari doang katanya. Teman sewaktu kecil banget yang stay sampai sekarang katanya si Hola sih gitu. Dan Hola sendiri mau request cinta sendiri katanya dari Kahitna. Boleh deh, pokoknya untuk yang udah cerita, udah sharing-sharing baru boleh aku puterin lagunya. Kalau yang cuman kak request, kak request, kamu kalau mau request ke itu aja, ke request time di Pro 2 Hit List di jam 10 sampai jam 12 siang di Santai Siang waktu Indonesia Tengah gitu ya. Nah kalau malam-malam waktunya curhat, kalau udah curhat baru boleh bonus request gitu dong. Lanjut lagi ada Filesial, katanya mungkin untuk sebagian orang benar kak kalau semakin dewasa itu lingkaran pertemanan makin kecil. Tapi buat aku, teman-temanku dari dulu itu-itu aja, walaupun udah pada nikah tapi tetap ngumpul. Boleh kali spill tips maintain pertemanannya gitu ya, karena di dunia semakin cepat dan tuntutan yang makin banyak gitu kan. Kayaknya energi sayang banget dihabiskan cuma buat maintain drama-drama pertemanan gitu ya. Karena pertemanan, percayakan kamu semua kalau
di dalam pertemanan itu pasti terjadi yang namanya banyak drama, dan drama itu macam-macam bentuknya. Setuju enggak? Dan kadang-kadang untuk bisa stay di pertemanan yang banyak drama itu energinya draining banget gitu. Jadinya, nah, siapa tahu kamu punya tips, Filesial, boleh dong spill gimana caranya maintain. Ada Master Bob katanya, makin dewasa di usia yang masuk Warubaya ini semakin berkurang teman. Ingin kembali ke masa-masa sekolah dulu. Waduh, kangen ya Om ya, nostalgia ya. Apalagi zaman-zaman sekolah gitu kan, zaman-zaman nongkrong misal di warungnya gitu kan, di kantin gitu. Bener gak? Aduh, aku pun juga sama sih, kadang-kadang suka flashback gitu ke masa lalu ketika sekolah itu yang seru, pas nongkrong-nongkrong di kantinnya, atau misal jajan-jajan pas pulang sekolah, atau misal janjian gitu pas weekend, hari Sabtu pagi lari pagi yuk kemana gitu. Itu kayak momen-momen yang gak bisa digantiin. Ada Om Alex juga katanya, malam Vi, apa kabar? Baik. Katanya kirain kangen sama Betawi, kampung halaman. Iya, itu mah selalu. Itu mah always, setiap hari. Thank you juga untuk Kak Satria Erlangga yang udah ngirim-ngirim gift nih ya. Dan setelah ini aku mau bahas lagi nih teman Pro 2 untuk masih topik kita juga ya malam hari ini. Jadi tapi setelah ini satu lagu dulu aja kali ya. Jadi buat tadi yang udah request Cinta Sendiri, bener gak sih? Dari Kak Hitna untuk Hola, setelah ini akan aku puterin ya. Jadi stay tune aja yang udah request, jangan mana-mana, tetap di 97.72 FM Manado, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

97,7 Pro 2 FM Edo, teman terbaik kamu. Balik lagi nih di Cozy Night. Dan waktu juga udah nunjukin udah otw jam 11 lagi jam 11 malam waktu Indonesia Tengah gitu kan. Ya udah deket nih ya ke closing gitu ya di Cozy Night malam hari ini. Dan aku masih mau bahas lagi ya, lanjutan dari topik kita malam hari ini tadi, semakin dewasa lingkaran pertemanan kita atau circle pertemanan kita yang makin kecil. Nah ternyata teman Pro 2, kalau kita tarik garis lebih jauh lagi nih ya teman Pro 2, ternyata fenomena pertemanan ini sebenarnya beda banget loh antara zaman kita sekarang sama zamannya orang tua kita dulu juga nih teman Pro 2, alias generasi baby boomer. Nah bedanya apa sih? Bentar lagi aku spill. Kamu ngerasa gak sih kalau orang tua kita tuh kayaknya gampang banget punya teman akrab yang awet sampai puluhan tahun, bener gak? Nah ternyata faktor utamanya adalah ketergantungan fisik dan ruang nih teman Pro 2. Makanya itu juga menjawab dari apa yang tadi sempat aku bahas juga. Ada fenomena di mana baby boomer sama boomer ya, alias generasi di atasnya Gen Z sama gen milenial, itu cenderung lebih seneng memperbanyak pertemanan dan selalu maintain pertemanan itu gitu ya. Dan selalu nih kalau misal ada acara kumpul-kumpul, kongko-kongko, mereka semua harus hadir dan diseringin gitu. Setiap sebulan sekali, sebulan dua kali tuh harus selalu ada acara kongko-kongko. Nah padahal Gen Z sama milenial itu untuk yang reuni-reuni begitu ya, reuni yang kongko-kongko begitu itu bisa dihitung jarang. Biasanya milenial dan Gen Z itu lebih maintain pertemanan yang memang deket banget aja gitu ya. Kalau yang cuman reuni-reuni akbar gitu, kayaknya cenderung untuk enggak ya, ya enggak sih? Cenderung untuk enggak bikin acara-acara kayak gitu. Jadi memang itulah kayaknya perbedaannya ya. Bener enggak coba? Setuju enggak? Nah itu faktor utamanya tadi, ketergantungan fisik dan ruang. Jadi senior-senior atau orang tua kita zaman dulu kan belum ada teknologi digital kayak sekarang ya. Jadi generasi boomer itu kalau bersosialisasi harus ketemu langsung, tatap muka, entah itu nongkrong di depan rumah atau nongkrong di tempat nongkrong gitu kan ya. Atau misal sekalian liburan kemana gitu ya, ke tempat wisata gitu kan. Ya itulah karakteristik dari gen tersebut. Karena mereka ini sering ngabisin waktu bareng secara fisik, ikatan emosional mereka juga jadi lebih solid dan tahan lama. Itu juga alasannya kenapa mereka pertemanannya tuh pada awet-awet banget. Beda banget sama generasi milenial atau Gen Z yang emang udah jadi digital native banget gitu ya. Digital native tuh maksudnya milenial sama Gen Z itu hidup dan besar dengan digital gitu ya. Dengan segala yang berbau digital, di mana kita bisa ketemu orang atau memaintain pertemanan hanya dari online atau digital gitu. Kita nih apa-apa lewat layar gadget atau medsos gitu kan. Interaksinya emang kelihatannya kayak banyak banget gitu ya. Temen di Facebook aja sampai ribuan gitu ya, followers di Instagram juga ribuan. Tapi kadang kedalaman emosionalnya nggak seberapa, kurang berasa gitu. Makanya nggak heran juga kalau anak muda zaman sekarang malah lebih gampang ngerasa sepi. Dan juga, tapi kalau misal semuanya ditemenin juga ngabisin energi gitu. Makanya biasanya ya untuk milenial dan Gen Z gitu tetap menjaga pertemanan itu sedikit. Terus belum lagi juga soal batasan diri atau personal boundaries. Anak muda sekarang juga paham banget soal pentingnya kesehatan mental. Jadi kalau ada hubungan yang udah berbau toksik atau kebanyakan drama, kita-kita ini gak bakal ragu buat langsung cut off. Beda sama generasi senior atau orang tua kita dulu yang budayanya lebih komunal dan punya toleransi yang tinggi sama lingkungan sekitarnya. Jadi kalau ada drama-drama dikit, dimaafin aja gitu, tetap dianggap temen. Coba kalau milenial sama Gen Z, negatif dikit, cut off. Ditambah lagi juga faktor tuntutan hidup dan stabilitas ekonomi gitu ya. Zaman dulu tekanan hidup mungkin gak sekompleks sekarang teman Pro 2. Kalau anak muda zaman sekarang kan bisa dibilang lagi hidup di mode hard game gitu ya. Hard game tuh maksudnya kehidupan tuh jauh lebih keras karena memang lebih cepat gitu ya. Lebih cepat perubahan juga selalu ada setiap harinya gitu kan.
biaya hidup juga tinggi, kompetisi kerja ketat yang akhirnya bikin tingkat anxiety atau kecemasan kita juga lebih tinggi gitu. Waktu dan energi kita udah habis duluan buat bertahan hidup secara finansial. Jadi sisa waktu buat ngejaga pertemanan yang intens tuh aduh gak penting, rasanya makin tipis gitu. Apalagi misal temennya kebanyakan drama atau toxic. Oh. Sekarang aku coba mau beralih untuk yang udah gabung juga di TikTok ya. Di menjelang closing ini teman Pro 2. Di sesi ini ada tadi ada Satria Erlangga. Salam kenal kakak, sukses selalu. Dengar kata radio langsung traveling ke masa lalu. Terus katanya untuk topik malam hari ini benar banget. Circle lebih sedikit jadi lebih tenang. Gak berisik dari suara-suara dunia luar. Katanya gitu. Oh berarti yang setuju ya. Circle pertemanan makin kecil ya. Makin dewasa. Ada it's true juga kak, kalau emang dunia ini menyenangkan seharusnya bayi yang baru lahir itu tertawa bukan menangis. Kayaknya gak gitu deh. Gak gitu ya. Aduh, beda dong filosofinya tuh, beda. Mau dijelasin panjang lebar, aduh gak kelar ini sampai besok. Ada Dikti juga gabung lagi, katanya zaman dulu kita dengar lagu berasa mahal karena kita harus nunggu antrian. Sekarang berasa biasa aja karena tinggal searching. Ah gak juga kok. Sensasinya tetap beda kalau diputerin di radio. Bener gak kalau kamu request di radio terus habis itu diputerin, dibacain sama penyiarnya, tetap beda rasanya. Ada Juwito Ponorogo mendengar. Halo Ponorogo, salam kenal, salam-salam juga buat teman-teman Pro 2 yang di Ponorogo. Sehat-sehat selalu ya semuanya ya. Ada juga tadi Om Master Bob katanya ingat teman aku dulu Iwan Darminto, ex penyiar Pro 2 zaman dulu. Gimana kabarnya sekarang? Waduh, nanti coba aku tanya sama senior yang di sini ya, Om. Maklum nih, aku baru juga di sini. Terus Dikti nyambung lagi katanya benar, kita lebih selektif dalam memilih orang yang layak diberikan energi dan waktu. Benar kan? Setuju kan? Kayaknya tuh kayak kalau misal sekarang-sekarang ini hidup tuh udah berat, hidup udah ribet gitu. Kalau misal kita tetap ngejaga pertemanan sama orang yang toksik itu aduh ngabisin energi banget ya kan? Ada Muhammad Taufik, salam sehat dari Jakarta. Gelis manis pisan neng. Alah. Oke deh, Taufik, thank you juga. Salam sehat juga ya buat ya, teman-teman yang di Jakarta gitu ya. Ada juga Ican, kak aku seneng banget lihat RRI bisa transformasi ke live gini. Oh iya dong, makanya stay tune terus ya. Jangan lupa ada aplikasi RRI Digital. Jadi kalau misal kita lagi gak live, kamu tetap bisa dengerin siaran kita di RRI Digital ya. Untuk yang belum download, langsung aja download. Aku nikmatin RRI dari entah kapan tahu. Love buat kamu. Thank you udah jadi pendengar setia ya. Jangan lupa tadi aplikasi RRI Digital di download untuk yang belum download. Terus habis itu juga kita live terus kok di setiap sesi pagi, siang, sore, malam. Jadi kamu pantengin terus aja ya. Akun TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Follow juga jangan lupa. Ada Cancer, halo host, halo juga. Apa kabar nih? Udah lama gak join. Ada Satria Erlangga nih gabung lagi, katanya aku request Andre Hanusa spesial buat aku yang lagi utah. Kayaknya gak ada deh Andre Hanusa. Boleh yang lain, nanti aku pilihin lagu selamat ulang tahun ya, khusus buat yang ulang tahun malam hari ini ya.

Obrolan panjang kita malam hari ini, kesimpulannya adalah apapun fase pertemanan yang lagi kamu alamin sekarang nih teman Pro 2, entah itu circle kamu yang makin mengecil atau kamu yang lebih nyaman sendirian aja sekarang gitu ya. Di tengah segala himpitan permasalahan kehidupan, dinikmatin aja prosesnya. Pokoknya gak perlu ngerasa aneh, gak perlu ngerasa jadi anomali, gak perlu ngerasa bersalah juga gitu ya, gak maintain pertemanan gitu kan, dan juga membatasi diri, karena itu bagian dari cara kita bertumbuh dan juga sayang sama diri sendiri dong pastinya ya kan. Dan gak kerasa juga kan udah jam 11 malam nih ya teman Pro 2, kayaknya cepet banget ya waktu berjalan. Seru banget obrolan kita malam hari ini ya. Yang join juga likesnya sampai 15.000, thank you banget. Followers baru sampai 11 gitu ya. Yang nge-gift juga tadi ada beberapa. Yang nonton sampai malam hari ini masih ada ya banyak. Thank you banget antusiasmenya. Oke. Ih, jangan pada begadang, besok kerja. Ayo, yang ngampus juga besok ngampus. Hey, masuk pagi. Habis ini, habis dengerin Pro 2, pokoknya janji langsung tidur ya, jangan begadang-begadang, oke? Dan ya udah, karena udah mau tengah malam juga gitu kan ya, tandanya kebersamaan kita dijaga malam hari ini juga harus selesai sampai di sini gitu kan. Thank you banget buat kamu-kamu yang udah setia nemenin aku dari awal aku siaran tadi, yang udah dengerin di jalan sambil rebahan di kamar atau yang lagi siap-siap aja mau tidur gitu ya. Saatnya aku Vika Hamzah pamit undur diri dulu. Pokoknya selamat istirahat, jangan begadang, matiin gadget kamu, terus habis itu juga harus jangan kurang minum, pokoknya stay hydrated ya. Jangan lupa juga pasang alarm biar besok gak kesiangan memulai aktivitas baru, oke? Okay? Pokoknya thank you banget semuanya. Selamat malam, good night teman Pro 2, and see you next time. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1996.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Ready for our kids music station.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 7 Juni 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Fika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

Selamat pagi teman-teman Produa. Di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Program Produa teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siaran hari ini di tanggal 8 Juni 2026. Dari puncak tinggallah, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu, Ferguso. Cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang. Misalnya, DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, oh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang. Teman

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2.

0: Tuhan yang menolong menjaga kami, kami tidak ada hingga hari ini. Dan karena itu tidak ada kata lain yang indah yang dapat kami sampaikan selain bersyukur, berterima kasih untuk penjagaan dan penyertaan-Mu. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari. Kami mohon Tuhan tuntun sertai kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terlebih firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar dan jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu, Mbak Yelin Salviani yang mengendalikan, diberkati oleh Tuhan bersama dengan tim, semua pendengar dimanapun berada, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado pun ada dalam berkat-Mu. Kami siap, kami ingin membaca, kami ingin merenungkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita membaca Mazmur 92, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur pasalnya 92, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan demikian, Tuhan Hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah tetap bersyukur pada Tuhan. Waktu pagi ketika kita bangun, kita bersyukur pada Tuhan. Ketika kita mampu beraktivitas di sepanjang hari dan tiba pada malam hari, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Dan inilah yang menjadi kesaksian yang mau disampaikan oleh pemazmur. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Hanya Tuhan yang patut dipuji, disembah, dimuliakan, dan diagungkan. Karena Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Termasuk ketika Tuhan menjaga kita, melindungi kita, dan kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh kuat diberkati. Semua karena Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan, jangan sedikit-sedikit kuat mengandalkan Tuhan. Coba kasih dulu tuh kekuatan, kemampuan sendiri. Pakai tuh hikmat yang diberikan. Nah ini agak keliru. Ya. Setiap saat, setiap waktu, kita selalu mengingat tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Tentang kasihnya yang hebat. Jadi tidak salah kalau di mana-mana kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan hari ini yang kasih orang kekuatan, kasih orang kemampuan, orangnya tidak bisa buat apa-apa. Saya mau katakan jangan pada waktu kita dalam kesusahan, baru kita ingat Tuhan. Di waktu kita bahagia, kita diberkati, kadang kita rasa bahwa ini hasil usaha, ini karena kemampuan saya sendiri. Ini karena apa yang saya lakukan dan membuat saya sukses berhasil. Ini keliru. Ya. Tetapi justru yang harus kita sampaikan setiap waktu adalah terima kasih Tuhan. Makasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak yang sojaga lindungi. Roh Kudus yang telah mengingatkan setiap waktu. Kasih Bapa yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Selalu kita perkatakan. Bahkan di ayat yang ketiga. Untuk memberitakan kasih setiamu. Ya. Setiap di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Jadi orang berkata syukurin. Kita tetap bersyukur pada Tuhan. Karena kita mau menyatakan bagaimana kekuasaan Tuhan. Kita alami dalam kehidupan kita. Waktu pagi Tuhan jaga. Waktu siang Tuhan pelihara bisa melaksanakan tugas kita. Dan di waktu malam kita dilindunginya. Dan bisa lagi dibangunkan pada esok hari untuk melanjutkan aktivitas. Lantas apa yang harus kita lakukan? Berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Mari, saya mengajak kita apapun pekerjaan kita, apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, tetap mengucap syukur. Tapi Pak Pendeta, ya, dalam tugas kerja pelayanan banyak sekali tantangan, Pak Pendeta. Ya, ada juga tuh ya tamang sesama pelayan, ya. Ada juga tuh tamang kantor, ya. Tamang baik kok maling reken. Mar, aduh luar biasa lah dia jabeting, Pak Pendeta. Apakah orang tetap mau bersyukur? Iya, tetap bersyukur. Makasih banyak Tuhan. Tuhan udah kasih tamang ya, yang seperti itu. Supaya orang tidak lupa Pak Tuhan. Ya. Karena kalau mulus-mulus saja tong pe perjalanan, ya kadang tong ya lupa Pak Tuhan. Mar kalau begitu kan orang selalu ingat Tuhan di setiap waktu. Mar Pak Pendeta susah lu kemaling ini. Ya hampir setiap waktu Pak Pendeta. Supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Supaya kita tidak pernah mengandalkan kekuatan kita yang seberapa ini. Ya. Karena kekuatan kita terbatas, tapi kekuasaan Tuhan tak terbatas. Ini menjadi catatan buat kita. Mari kita tetap bersyukur pada Tuhan setiap waktu. Baik siang, pagi, siang, maupun malam. Kapan saja katakan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Wah, luar biasa ini firman Tuhan disampaikan gitu kan di pagi hari ini Pak Pendeta. Agar kita tetap bersyukur gitu ya dalam segala hal gitu ya. Yang pasti ini memang ini agak-agak susah bagi beberapa orang juga gitu ya Pak Pendeta ya. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ataupun juga ingin menyampaikan kesaksian hidup gitu ya. Atau ingin didoakan, boleh tentunya nanti kita undang juga ya Pak Pendeta ya. Melalui line telepon, di WhatsApp juga di 0821-9583-5080. Ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube di RRI Manado. Tentunya Anda juga bisa bertanya, menyampaikan apa yang ingin Anda tanyakan terkait tema kita hari ini, tetap bersyukur pada Tuhan, dan atau ingin didoakan, boleh langsung saja ketik di kolom komentar di kanal YouTube kami di RRI Manado di selatan hari ini ya. Nah, baik Pak Pendeta, ini sangat menarik gitu ya, tetap bersyukur pada Tuhan. Tapi Pendeta, bagaimana nih caranya agar kita tetap bersyukur gitu ya ketika mungkin ada yang mengalami pergumulan gitu ya, penghasilan atau kebutuhan hidupnya terasa aduh pas-pasan gitu ya, masalah itu selalu datang bertubi-tubi gitu ya. Bagaimana kita menjaga hati kita agar tidak lebih banyak mengeluh daripada bersyukur nih Pak Pendeta?
0: Iya, ini menarik ya pertanyaannya. Sebenarnya ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kelemahan, disitulah sebenarnya kita sementara diproses bagaimana kita untuk berterima kasih, ya, bersyukur pada Tuhan. Ini bukan hanya karena kekurangan lantas semua kebutuhan harus terpenuhi. Tapi nafas hidup, Mbak Yeli, Tuhan memberikan itu buat
1: Jangan
0: kita.
1: Jangan lupa itu ya, Pak
0: Pendeta.
1: Jangan
0: lupa,
1: ya.
0: Itu yang paling utama.
1: Oke.
0: Nah, artinya begini, kita punya segala sesuatu, tapi tinggal almarhum atau almarhum.
1: Gak punya nafas, percuma
0: menikmati.
1: Gitu ya.
0: Tidak ada nafas.
1: Iya.
0: Justru di tengah kesusahan kita, ya, mungkin pas-pasan kita mau katakan bersyukur pada Tuhan itu menjadi kesaksian gitu.
1: Oke, baik. Yang pastinya itu poinnya gitu ya Pak Pendeta ya. Untuk apa segala sesuatunya terpenuhi tapi kita tidak bersyukur dari hal-hal kecil gitu ya. Tuhan beri nafas, sehat, masih bisa beraktivitas hari ini pun juga kita harus mengucap syukur gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik. Pak Pendeta, bagaimana cara kita melihat kebaikan Tuhan dalam hal-hal kecil gitu ya yang sering kita anggap biasa setiap hari?
0: Kalau kita bicara soal bagaimana kita melihat hal-hal atau keajaiban Tuhan ya dalam kehidupan kita, kalau kita masih bisa beraktivitas di hari ini, itu adalah sebuah keajaiban. Banyak orang salah memahami ya arti daripada miracle atau mujizat gitu ya, atau keajaiban ya. Orang menganggap bahwa keajaiban itu ketika kita dalam masalah, lantas kemudian masalah mampu terselesaikan, itu adalah sebuah keajaiban. Padahal pada waktu kita bangun pagi dan kita masih bisa menikmati nafas kehidupan, itu adalah miracle, itu adalah keajaiban, itu adalah mujizat. Karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan kita, itu adalah sebuah keajaiban. Bukan hanya ketika kita menggunakan kendaraan kemudian kita luput dari bahaya, bukan hanya itu. Ketika kita naik kapal dengan cuaca yang tidak baik, lantas kita bisa tiba di seberang, ya. Bukan hanya itu keajaiban yang Tuhan tunjukkan, tapi hari-hari kehidupan kita, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita bisa lakukan, itu adalah sebuah keajaiban. Kadang orang berpikir keajaiban itu mesti sesuatu yang wow begitu. Atas tantangan dan pergumulan, apakah itu keajaiban atau bukan? Ya, saya mau katakan itu juga adalah sebuah keajaiban. Bagaimana kita mampu melewati itu dan kita menghadirkan Tuhan dalam setiap waktu. Itu adalah sebuah keajaiban. Nah, ini menjadi catatan penting, Mbak Yelin, buat kita. Jangan selalu melihat masalah itu sebagai sesuatu hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi justru sebenarnya masalah itu menjadikan hal yang luar biasa dalam hidup kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang DP pertanyaan begini, Mbak Yelin. Mana orang lebih banyak berdoa, pada waktu orang sehat atau orang sakit?
1: Kebanyakan tuh kalau sakit baru cari Tuhan gitu ya, Kak Merita
0: Ah,
1: ya.
0: iya, betul itu
1: Oke.
0: ya, ya.
1: Nah.
0: Jadi diingatkan kepada kita itu, Mbak Yelin.
1: Oke, baik. Nah, yang pastinya untuk Anda di hari ini juga pendengar yang ingin bertanya gitu ya terkait tema kita di hari ini ataupun juga ingin menyampaikan pokok doa gitu ya juga boleh. Tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di Selatan pagi hari ini di 0821-9583-5080 ya. Oke, Pak Pendeta, ini kalau kita boleh tahu gitu ya, apa sih sebenarnya tanda kalau seseorang itu benar-benar hidup dalam ucapan syukur, bukan hanya mengucapkannya hanya dengan kata-kata saja, Pak Pendeta.
0: Iya, tanda-tanda kalau kita bicara tanda kan bisa kelihatan dari luar ya, Mbak Yelin. Tanda dia sedih berarti mukanya tidak berseri ya, meneteskan air mata. Ya, kalau ini tanda kita bersyukur ya ketika kita dalam segala situasi atau keadaan ya, ketika kita menyapa hari ini misalnya ketika ketemu dengan Mbak Yelin, "How are you today? Oh, I'm fine." Nah, dapat dari muka ya itu. Oh iyo, ini bilang baik martu muka dapat lihat rupanya baik no.
1: Tapi ada juga loh Bapak Pendeta, dia tersenyum gitu ya, tapi ternyata bebannya banyak.
0: Betul. Kadang orang menyembunyikan beban itu di balik senyum gitu ya. Itu kata-kata. Tapi sebenarnya Mbak Irin, itulah arti sebenarnya syukur ya, bahwa kita tidak mau memperlihatkan beban kita kepada orang lain, tetapi menunjukkan itu pada Tuhan. Ngapain kan ketika siaran kemudian Pak Pendeta ada beban terus, "Apa kabar hari ini Pak Pendeta?" Baik, Mbak Yeni. Ya, padahal sebenarnya lagi punya beban gitu ya.
1: Iya, selalu katakan baik gitu ya.
0: Iya, selalu, selalu katakan baik, padahal beban itu begitu luar biasa. Dan sebenarnya itulah yang kita mau katakan kepada Tuhan. Di saat kita justru berbeban, kita bisa melihat kekuatan Tuhan dan
1: Iya.
0: kekuasaan Tuhan itu berlaku dalam hidup.
1: Oke, luar biasa. Pak Pendeta nih, ada juga yang bergabung melalui kanal YouTube kita di hari ini
0: Ya.
1: dari Evi Juli Wungkana. Ya, dari Evi Juli Wungkana. Shalom Pak Pendeta, makasih buat firman Tuhan hari ini. Tolong doakan keluarga kami, Poluan Wungkana, suami istri, anak dan cucu, usaha pertanian kami dan apa ini? MMI, oh mami kami mungkin ya, ini disingkat-singkat
0: Ya,
1: ini Pak Pendeta, mami kami,
0: betul, betul.
1: mami kami yang sudah 92 tahun, makasih shalom. Oke, terima kasih Evi Juli, Juli Wungkana ya yang sudah bergabung. Oke, sekarang ada yang bergabung melalui line telepon ini Pak Pendeta ya. Halo, shalom, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Yang Bapak Yopi di Putra.
1: Pak Yopi di?
2: Mitra.
1: Maaf tidak jelas.
2: Mitra.
0: Mitra.
1: Oh di Mitra ya. Oke, baik. Apa yang disampaikan Pak Yopi? Silakan.
2: Terima kasih atas pelayanan firman dari Bapak Pendeta.
0: Ya.
2: Saya tidak kepakan doa.
0: Ya.
2: Karena saya sakit. Terus saya sakit. BAB berdarah sudah berapa lama ini dan sesak napas.
1: Sesak
2: tolong
1: napas.
2: Pemerintah doakan ya Pak
0: ya
2: sebelumnya terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Yopi Dimitra hari ini yang sudah bergabung gitu ya, yang meminta tumpangan doa juga di selatan hari ini ya. Baik, yang pasti untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon, SMS, juga WhatsApp tentunya di selatan hari ini, kami persilakan juga terkait tema kita di hari ini, tetap bersyukur pada Tuhan gitu ya. Oke, dan yang pasti sambil menunggu Pak Pendeta bisa terangkan juga gitu ya, jelaskan kepada kita juga untuk semua yang mendengarkan, kira-kira nih ada gak sih Pak Pendeta langkah sederhana yang mungkin bisa kita lakukan setiap hari untuk bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan nih Pak Pendeta, langkah-langkahnya itu seperti apa, langkah sederhananya?
0: Iya, pada waktu kita bangun pagi, ya, langsung bertindak dengan mengatakan puji Tuhan, terima kasih Tuhan, ternyata saya masih bernafas. Lebih bahasa Manado, makasih banyak Tuhan, masih hidup kotek kita.
1: Masih umur panjang itu
0: tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu hal kecil saja ya, yang kadang dilupakan orang ya. Saya misalnya contoh Mbak Yelin ya, maaf ya. Mungkin kalau kata-kata ini, hal-hal ini, orang rasa mungkin, nggak mungkin lah, tidak pantas lah. Misalnya ketika kita sendawa gitu ya. Kadang kan orang pikir, aduh apel ini. Padahal kan sebenarnya tetap kita mengucap syukur ya. Apalagi ketika kita kenyang kan, orang selesai makan kemudian begitu maaf ya. Orang menganggap kan ya itu hal yang biasa. Tapi padahal kan kita udah kenyang. Di Tuhan. Jangankan itu Mbak Yelin. Ada hal yang lain misalnya. Ketika kita bisa buang air besar, buang air. Nah, itu kita bersyukur. Kalau enggak kan pengaruh di orang pepuru.
1: Betul.
0: Tapi setempo apa misalnya ada orang misalnya dia buang angin kemudian dia bilang puji Tuhan, kemudian ada teman di sampingnya, ya pasti jadi persoalan ya di sampingnya. Ya, ini sampai perbuatan ini. Tapi sebenarnya kan saya kasih contoh misalnya orang yang selesai operasi, ya dia bisa minum ketika dia buang angin. Nah, bukan itu tanda juga ya. Dalam segala waktu, segala hal, kita harus tetap mengucap syukur. Bukan hanya sesuatu yang hebat, Mbak Yelin. Tapi kalau yang sederhana, yang kecil Mbak Yelin katakan itu, harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai tanda syukur pada Tuhan.
1: Baik. Ya pasti Pak Pendeta sekarang ada yang sudah bergabung melalui line telepon gitu ya di hari ini.
0: Siap.
1: Halo, shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Shalom.
1: Selamat pagi dengan Ibu, siapa di mana ini?
0: Silakan, Mbak.
3: Itu udah Pak Pendeta bilang Ibu Naiman.
1: Oke, Ibu Naiman. Oke, apa yang disampaikan ini Ibu Naiman?
3: Luar biasa. Hampirnya ketarikin, Omar, sudah dengar satu topik, mengucap syukur.
1: Oke, tetap bersyukur.
3: Orang yang berbahagia, sebenarnya itu orang yang mampu mengucap syukur.
0: Amin.
3: Ya, situasi, kondisi, apapun yang sedang dan sementara dialami, dia mampu mengucap syukur. Soalnya banyak orang mengucap syukur kalau direpa berkat. Ya, diberkati, dapat rumah baru, naik jabatan, ulang tahun, dia bersyukur. Maka kalau penderitaan, susah orang mengucap syukur.
1: Oke, yang ditanyakan ya, Ibu Naiman.
3: Jadi pertanyaan nanti Pak Pendeta jelaskan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Terima kasih, shalom.
1: Oke, shalom, terima kasih Ibu Naiman gitu ya di hari ini yang sudah bergabung gitu ya di hari ini di 0821-95-83-5080. Oke, bisa langsung dijawab nih Pak Pendeta?
0: Boleh. 1 Tesalonika pasal 5 ya. Ayatnya yang ke-18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu kan makna pertanyaan ya. Kalau kita bilang mengucap syukur dalam segala hal, karena ternyata itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita diberkati dengan penuh kelimpahan, tapi ketika kita dalam persoalan dan dalam pergumulan. Itu yang dimaksudkan. Paulus mau mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika apapun keadaannya. Coba Mbak Yelin misalnya pada waktu Mbak Yelin dalam kondisi tertekan, punya masalah, kemudian saya datang mengatakan, Mbak Yelin, bersyukur nih. Bersyukur juga Mbak Yelin, sudah juga mau menangis. Terasa bahwa, kenapa dia tidak hargai Pak kita ya? Kenapa dia tahu bahwa kita sementara bersedih. Kita sedih itu wajar ya Mbak Yelin ya. Itu manusiawi ketika Tuhan menciptakan kita air mata itu bukan berarti kita tidak bisa menangis ya. Di balik tangisan dan air mata itu kita bisa melihat ada kuasa Tuhan berlaku. Tapi ketika Paulus mengingatkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukur dalam segala hal, termasuk ketika kita dalam pergumulan itu. Ini yang mau disampaikan, apapun keadaan. Gitu Mbak Yelin.
1: Oke, baik. Luar biasa nih Pak Pendeta. Sekarang ini ada yang sudah bergabung melalui YouTube nih ya. Dari
0: ya.
1: Kevin Wedan gitu ya. Yang pasti katanya dalam realitas kehidupan yang sering diwarnai tantangan dan tekanan, bagaimana cara menjaga sikap tetap bersyukur kepada Tuhan tanpa bersikap pasrah atau mengabaikan masalah yang ada? Oke, bagaimana nih Pak Pendeta?
0: Oh, betul. Saya setuju ya. Jangan pasrah, jangan menyerah. Gitu. Ya, karena kalau kita pasrah kepada Tuhan, ya berarti Tuhan pasti akan kasih solusi. Tapi kita pasrah pada diri kita, aduh sudah justru lelah, kita sudah capek, kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Ini tanda bahwa kita tidak mampu bersyukur dalam segala keadaan, dalam kondisi apapun. Padahal kan Tuhan ingin kita bersyukur. Ya, realitanya adalah ketika tantangan datang, ketika pergumulan berlaku, ya. Orang mau minta tolong pas apa? Makanya sekarang kan Pak Pendeta bilang, Mbak Yelin, contoh. Sekarang kan ini orang lagi demam Piala Dunia kan. Masing-masing ya kalau pada waktu disuruh pasang bendera kadang ya lambat-lambat ya pasang. Mar, kalau Piala Dunia bendera cepat sekali ya pasang gitu ya.
1: Iya, ya. Mau balik gitu ya Pak Pendeta.
0: Iya, betul. Mau juga diingatkan kepada kita begitu Mbak Yelin ya. Dalam segala kondisi dan keadaan ya orang punya fans kadang ya. Tapi fans itu kan waktu orang dalam keadaan apapun orang enggak bisa tolong orang, misalnya contoh ketika gempa bumi ya. Mungkin kan orang mau baterai orang fans penama yang orang mesti baterai siapa Mbak Yel? Oh Tuhan tolong.

0: YouTube ya dari Erik nih ya. Bagaimana kebiasaan bersyukur secara rutin pagi dan malam dapat membentuk karakter, pola pikir, dan ketahanan iman seseorang nih, Pak Pandita.
1: Betul. Nah, saya bertanya juga ya sebelum menjawab. Satu hari orang berapa kali berdoa? Ya. Kalau kita cuma 3 kali berdoa berarti cuma makan gitu ya. Iya, 3 kali makan cuma 3 kali berdoa pada waktu pagi. Tapi kalau kita doa tanpa batas ya, kapanpun dan dimanapun, di saat dan keadaan apapun, kita tetap berdoa pada Tuhan, itu adalah tanda kita mengucap syukur ya. Torang naik oto ya, kemudian dapat tanpa dudu di oto, torang bilang puji Tuhan. Itu tanda syukur, itu hal-hal sederhana gitu ya. Ketika kita turun dari kendaraan setelah kita melewati perjalanan yang luar biasa, kita tetapkan puji Tuhan. Itu hal-hal yang sederhana yang selalu kita ungkapkan setiap waktu. Jadi ketika pagi kita merasakan Tuhan ada jaga, Tuhan lindungi, ketika siang orang bisa makan siang. Makanya pendeta di kampus, pendeta selalu ajarkan Mbak Yelin kepada mahasiswa ya. Di Politeknik itu, kalau misalnya ketemu dengan saya, orang kan cuma lingkar cuma bilang pagi Ner, iya. Padahal kan yang paling penting adalah selamatnya, selamat pagi. Jadi saya harus balas selamat pagi. Kenapa selamat pagi itu penting? Kata selamat itu artinya menunjukkan puji Tuhan pagi ini kita masih selamat loh. Kalau orang katakan selamat siang, puji Tuhan siang ini kita masih selamat. Jadi selamat itu sangat penting. Tidak hanya mengucapkan pagi ya, tapi kan selamat dari pagi sampai malam gitu Mbak Eli.
0: Oke, baik, luar biasa nih Pak Pendeta. Pak Pendeta, di Sonar ini tuh juga terus ya mengundang kebersamaan pendengar gitu ya. Hari ini yang ingin bergabung, tentunya Anda bisa sampaikan pokok doa ataupun mungkin ada kesaksian juga gitu ya di
1: Ya.
0: Selatan pagi hari ini. Boleh, tentunya Anda bisa sampaikan di 0821 9583 5080 gitu ya. Dan ya pastinya di Sonar hari ini untuk Anda pendengar, Anda bisa menyaksikan juga langsung siaran kami di hari ini di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Kalau tidak ada yang bersaksi, mungkin saya yang bersaksi hari ini.
1: Ya,
0: Satu
1: betul.
0: jam gitu.
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Betul.
0: Ya masih Pak Pendeta, kalau apa ya, kita menggarisbesarkan tetap bersyukur gitu ya dalam segala hal. Tentunya seperti saya juga pernah mengalami nih Pak Pendeta ya,
1: Ya.
0: sempat divonis juga susah punya anak gitu ya, karena mungkin salah dari apa ya, kehamilan pertama, kedua selalu keguguran. Dan yang pastinya ini salah satu hal yang apalagi bagi perempuan gitu ya, ini salah satu ketakutan juga gitu ya Pak Pendeta ya. Tapi pada saat keguguran yang kedua, saya mengatakan terpujilah nama Tuhan. Pada saat
1: Amin.
0: itu sedang keguguran, terpujilah nama Tuhan, apa yang Tuhan beri, semuanya dari Tuhan, Tuhan pun berhak untuk mengambil segala sesuatunya. Karena saya punya prinsip, kalau sesuatu yang gagal, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena yang saya tahu, yang saya pegang dalam kehidupan saya itu, apa ya, setiap rancangan Tuhan itu tidak mungkin gagal. Berarti kalau misalkan dalam kehidupan saya gagal, mungkin Tuhan ada planning yang lebih baik lagi gitu.
1: Yes.
0: Dan terbukti pas COVID, pada saat itu di tahun 2020, ada mukjizat terjadi gitu ya Pak Pendeta. Saya dinyatakan hamil, dan saya pikir dokter selalu mengatakan istirahat, ibu harus istirahat gitu. Waktu itu sebelum kehamilan di tahun 2020, saya mengatakan susah, nggak mungkin untuk istirahat. Sedangkan jam kegiatan bekerja pun juga satu minggu, syukur-syukur dapat op
1: Oh.
0: dua kali, dan syukur juga kalau satu kali begitu. Dan ternyata saya melihat kebaikan Tuhan di tahun 2020. Orang mengatakan di masa COVID itu masa yang sangat sukar. Tapi menurut saya di masa COVID itu adalah berkat Tuhan yang melimpah bagi saya.
1: Praise the Lord.
0: Karena ya, karena pada saat itu di tahun 2020 saya dinyatakan hamil, dan di situ istirahat full Pak Pendeta. Malah Tuhan balikkan
1: Work
0: keadaan
1: from
0: itu.
1: home ya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Ada surat dari pusat ada Jakarta. Ternyata waktu itu saya di Produa, sedang di Produa. Ternyata kami harus gabung peringkat Pro 1 dan Produa ini harus digabungkan gitu. Jadi kami banyak di rumah daripada siaran gitu. Jadi satu minggu kadang-kadang dapat jadwal cuma satu kali siaran, kadang-kadang dua kali siaran dalam satu minggu. Jadi dibalik keadaannya gitu. Jadi saat kehamilan

0: sudah masukin 5 bulan, puji Tuhan Pak Pendeta sudah kuat. Dan ternyata ada program baru lagi nih, yang dari pusat kami harus membawa acara guru mengajar di RRI. Di situ banyak sekali bertemu dengan guru-guru dari berbagai sekolah gitu. Mereka bergantian belajar dan kami pun juga berpikir, aduh ini kita nggak tahu nih orang ini COVID atau enggak gitu. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta, dengan adanya program itu pun saya banyak bertemu dengan bapak ibu yang ternyata pergumulannya juga sama dengan saya. Tapi saya mengatakan Tuhan kita sama.
1: Yes.
0: Tuhan yang memberkati saya juga memberkati bapak ibu. Di situ saya ada kesempatan untuk apa ya? Kesaksian, bersaksi yeah. juga gitu Pak Pendeta. Dan kebetulan waktu itu ternyata yang saya bersaksi ini Pak Guru ini ternyata dia ini adalah penetua gitu.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan dia mengatakan, Welin, luar biasa gitu. Saya sebenarnya udah putus asa, tapi saya imani itu gitu. Saya pun pasti diberkati Tuhan gitu. Nanti kalau istri saya mengandung gitu, saya akan cari ibu, saya akan kesaksian gitu. Tapi bukan itu intinya gitu Pak Pendeta. Tapi saya belajar bahwa hidup ini apa yang kita alami, kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Dari hal kecil yang kita alami, kita pun bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal.
1: Amin.
0: Nah itu, jadi apapun yang dikatakan oleh manusia, diponis oleh dokter gitu, yang susah gitu ya memiliki anak. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta, kita mengalami itu, kita ikuti proses itu gitu. Dan kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, walaupun ada ketakutan-ketakutan. Tapi kalau kita melangkah mengandalkan Tuhan, ternyata luar biasa gitu ya. Kesaksian kita bisa melihat. Dan bisa minta tolong juga Pak Pendeta nanti minta tepangan doa anak saya Nathanael dalam keadaan sakit, semoga cepat pulih gitu. Ini langsung ya kesaksian sekalian. Minta tepangan doa gitu Pak Pendeta. Oke, baik, ya masih untuk Anda juga pendengar hari ini yang ingin bersaksi gitu ya, ataupun juga mungkin ada yang ingin menyampaikan pokok doa, kami persilakan di 082195835080 gitu ya. Oke, Pak Pendeta, ini ada lagi bertanya gitu ya. Bagaimana doa yang tepat untuk memohon hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan nih, Pak Pendeta?
1: Iya. Doa yang tepat itu bukan soal doa yang pendek dan doa yang panjang, tapi doa yang jelas alamatnya. Alamat doa adalah Tuhan ya.
0: Yeah.
1: Kita mengeluhkan apa yang menjadi keluhan kita. Jadi makanya ketika kita berdoa, kita memanggil Bapa, kita ada ucapan syukur di sana ya. Kemudian kita menyampaikan pengakuan terhadap apa yang kita lakukan dan kita mau menyatakan apa yang jadi kita permohonan kita gitu. Jadi perlu juga kita bersyukur pertama di dalam doa. Ya, kemudian mengakui setiap kekurangan kita, kelemahan kita, ya, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan dan kita menyampaikan permohonan kita. Ini paling penting. Kita tidak hanya langsung meminta, tapi kita memuji Tuhan. Saya kasih contoh misalnya, singkat ya Mbak Ilya. Ya, terpujilah Engkau Tuhan, Allah pemilik hidup kami yang berkuasa di surga dan di bumi. Kami bersyukur karena Engkau baik. Ini rasa syukur kita. Dan hari ini Tuhan, kami sadar bahwa kami lemah. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami mohon hari ini pertolongan-Mu. Nah ini dari hal ini dan kita menutupnya, ada password-nya, ada kata kuncinya, gitu ya, ada pas-nya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dalam nama Yesus segala sesuatu bisa kita saksikan. Dia telah mengalahkan maut dan memberikan kita keselamatan. Itu contoh ya ketika kita berdoa kepada Tuhan.
0: Oke, baik. Ya masih mengapa orang yang memiliki banyak berkat kadang masih sulit nih merasa cukup dan bersyukur Pak Pendeta? Apa nih sebenarnya masalahnya?
1: Iya, karena orang melihat segala sesuatu berkat itu Mbak Yelin adalah berkat yang kelihatan, yang dapat diukur Mbak Yelin ya. Kalau saya punya kendaraan 2, wah saya memang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa ya. Kalau saya punya uang di tabungan begitu banyak ya, saya itu sangat-sangat diberkati. Saya punya rumah yang luar biasa besar, saya diberkati. Bukan hanya itu Mbak Yelin. Kita tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dan rasa syukur itu dari sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan itu bagaimana? Ya, ketika Tuhan memberikan kita kepercayaan dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau katakan kepada Tuhan, makasih banyak Tuhan. Aduh, kalau bukan Tuhan, saya Mbak Yelin ya, sekalipun di rumah kami keluarga sudah melakukan doa, penyembahan ya, baca firman ya. Tapi kadang di kendaraan waktu ke kampus, misalnya apalagi dengan anak saya ya, tertua, kita jalan kampus sama-sama. Saya selalu bilang ke dia, putar lagu penyembahan dan kita bisa menyembah di kendaraan, walaupun buka mata gitu ya. Ya, ya nggak mungkin lah kita sementara bawa kendaraan lantas kita tutup mata kan, nggak mungkin. Ya, tapi itu adalah tanda syukur kita dalam perjalanan dari rumah ke kampus ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan pada Tuhan dengan kata-kata yang indah. Makasih banyak Tuhan Yesus. Bahkan saya sering meneteskan air mata, Mbak Yelin. Kenapa? Karena kagum tentang kebaikan Tuhan. Aduh, kalau bukan Tuhan, apa kita? Tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan, siapa saya? Ya. Ya, kalau bukan Tuhan yang melakukan kesaksian Mbak Yelin tadi ya. Bayangkan Mbak Yelin butuh waktu istirahat ya. Dan ternyata tepat sekali waktu Tuhan. Pada waktu COVID ya, itu istirahatnya luar biasa.
0: Itu Bapak
1: kita bisa
0: Pendeta.
1: Menjaga gitu ya, kondisi kita, bayi kita dalam kandungan, dan itu dahsyat luar biasa. Menjadi motivasi buat banyak orang. Gitu Mbak Yelin.
0: Oke, luar biasa juga Pak Pendeta. Yang pastinya setiap orang pasti punya pergumulan masing-masing gitu ya Pak Pendeta
1: Ya.
0: ya. Tapi bagaimana cara kita menghadapi pergumulan kita? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri pasti akan sia-sia. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, wah pasti luar biasa gitu ya akhirnya, di endnya gitu ya. Oke, yang pasti Pak Pendeta tentunya di sore hari ini ada waktu juga gitu ya.
1: Ya.
0: Kira-kira apa nih pesan yang ingin disampaikan Pak Pendeta gitu ya terkait hari ini gitu ya, apa yang harus kita lakukan agar tetap bersyukur pada Tuhan nih Pak Pendeta?
1: Yes. Bersyukur bukan hanya pada waktu kita diberi berkat oleh Tuhan, tapi bersyukur juga pada waktu kita penuh dengan tantangan. Karena disitulah kita mau melihat bahwa kita betul-betul tetap terhubung dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita bilang, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati. Gitu.
0: Amin. Luar biasa, Pak Pendeta. Oke, sebelum menutup mutiara pagi hari ini, Pak Pendeta mendoakan kita semua.
1: Amin.
0: Dan tentunya juga terima kasih tadi yang sudah bergabung juga melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 0821-9583-5080 ataupun juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube di hari ini. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, terima kasih. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Betapa agung, mulia, dan ajaibnya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau layak dipuji, disembah, dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan dalam segala hal, apapun kondisinya, apapun keadaannya, Tuhan tetap kami andalkan. Tuhan selalu menjadi yang utama dalam hidup kami, sehingga dalam segala waktu kami tetap mengucap syukur. Kami berterima kasih bersama dengan Radio Republik Indonesia, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah manajemen, pimpinan, semua karyawan-karyawati, Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Semua ada dalam berkat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bekerja ada dalam berkat-Mu. Hamba-Mu, Mbak Yelin Selviani, diberkati oleh Tuhan. Pribadi dan keluarga. Secara khusus untuk anak Nathanael, tangan Tuhan berkuasa atas tubuhnya. Kau sanggup menyembuhkan dan memberikan dia pemulihan. Kami yakin bagaimana perasaan seorang ibu saat anaknya sakit. Dia sangat merindukan ada di dekat, tapi tugasnya harus dia lakukan. Kami yakin Tuhan mendampinginya, Tuhan menolong dia, dan anak ini akan mengalami kasih Tuhan, kesembuhan dan pemulihan. Demikian Tuhan juga berkati tim bersama dengan Ibu Yelin, mereka yang terlibat dalam pelayanan hari ini, semuanya ada dalam berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemirsa, pendengar, dimanapun berada, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati keluarga Poluan Wungkana. Ibu Evi diberkati bersama suami, orang tua, anak-anak, dan cucu. Pak Yopi yang ada di Mitra. Saat sakit, Tuhan jama dan beri kesembuhan. Ia merasa sesak nafas, Tuhan jama dan beri dia kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian untuk Ibu Na Eman di Banjar, Kevin Erik, diberkati olehmu. Tuhan juga memberkati Ibu Welmin Tamangunda, Bapak Yunus Panggemona, orang tua dari Bapak Franky Panelini, orang tua dari Ibu Usia Tumimpong, Ibu Sumampo Putong, Ibu Poluan, Lansia Abraham Saryosentra. Bahkan Tuhan, kami bersyukur karena proses akreditasi boleh terlaksana dengan baik Politeknik Negeri Manado karena Tuhan memberkati Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong, memberkati Bapak Boy dan anak Ruli, bahkan Ibu Ane Kedipanki, memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia, Sulawesi Utara, Kabupaten Kota Sarus Kota Manado, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami siap melanjutkan tugas kami, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Biar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mereka yang sakit di rumah sakit, mereka yang dalam pemulihan di rumah yang mendengar siaran ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan memberi pemulihan dan kesembuhan. Dan Tuhan memberkati anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia. Semua ada dalam berkat. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
0: Amin, luar biasa Pak Pendeta. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan di hari ini. Selalu menjadi berkat bagi banyak orang dan tetap sehat dan tentunya diberkati bersama keluarga Pak Pendeta.
1: Kasih, Mbak Yulian.
0: Oke, selamat pagi Pak Pendeta. Shalom. Oke, baik. Terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan saran kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di acara Mutiara Pagi. Cukup dulu dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan program selanjutnya di Pro 1 Manado. Dan saya Yani Sofiani, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
3: Pro 2 FM Manado.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Spada, selamat pagi teman berdua. Hai teman-teman berdua bareng Jihan di pagi hari ini di hari Senin. Semoga hari ini cerah ceria mantap gitu ya. Aku bakal nemenin kalian sampai jam 10 nanti dengan updatean-updatean. Of course ada perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika aka BMKG. Dan tentunya bakalan ada musik-musik yang bikin kalian tambah semangat. Hari ini kira-kira mau dengerin lagu apa? Nanti bakalan aku kasih deh. Kalau misalnya kalian ikutan request boleh kan, sambil nemenin perjalanan kalian. Atau bahkan yang lagi siap-siap mau ngantor, kuliah gitu kan. Atau bahkan teman-teman yang udah OTW, hati-hati di jalan ya. Ada satu lagu buat kalian semua yang semoga bikin kalian juga tambah semangat, dari Taylor Swift, Uplight. Ini dia.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bersama saya, Mama Ega. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den?
0: Yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Cangya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

97,7 Pro FM, teman-teman terbaik, kamu masih bareng Jihan, teman-teman. Sebelum kita lanjut, aku pengen ngasih tahu, aku pengen ngerekomendasiin kalian buat download aplikasi RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian pengen dengerin. Gampang banget, sekarang kan udah digitalisasi gitu ya guys. Jadi gak perlu repot-repot lagi nyariin radio monitor di rumah atau di mobil, karena ngandelin handphone aja kalian udah bisa dengerin Pro 2. Dan kalau misalnya kalian download RRI Digital, di situ tuh banyak banget hal-hal yang bisa kalian tahu. Kayak misalnya kalian bisa tahu penyiarnya siapa aja, segmennya apa aja, apalagi buat teman-teman yang suka banget join di Request Time atau di Cozy Night, nggak pakai repot, nggak pakai ribet, langsung aja di aplikasi itu. Apalagi buat teman-teman sekali lagi yang suka join gitu kan, yang suka request-request atau kirim-kirim salam gitu, bisa banget di aplikasinya karena udah disediain fitur kolom komentar atau comment section yang bisa kalian akses. Mau say hi sama kita-kita atau bahkan mau say hi sama teman-teman Pro 2 lainnya, boleh banget. Jadi tunggu apa lagi, langsung di-download ya di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicuci.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.
1: Teman-teman Pro 2, ada informasi penting yang perlu diperhatiin. Tadi udah terjadi gempa ya. Untuk teman-teman yang sadar, hati-hati juga. Dan menurut informasi dari BMKG, gempanya berkekuatan 7,7 magnitudo dan berpotensi tsunami di wilayah Gorontalo, Kaltim, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Di jam 7:37 waktu Indonesia Tengah tentunya. BMKG menyatakan gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami, tapi untuk teman-teman dengan wilayah yang masuk area peringatan diimbau untuk tenang, tidak panik, dan selalu mengikuti arahan dari BMKG serta pihak berwenang setempat. Nanti kita lihat juga, semoga tidak ada gempa susulan yang terjadi. Dan teman Pro 2 pastikan hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG dan hindari menyebar kabar yang belum terverifikasi. Tetap waspada juga teman-teman Pro 2, utamakan keselamatan. Dan yang paling penting adalah aware sama hal yang di sekitar. Kalau misalnya memang nantinya terjadi gempa susulan, tapi semoga saja tidak ya. Tapi kalau misalnya memang diantisipasi terjadi, jangan sampai lupa untuk langsung keluar dari tempat-tempat yang tinggi, atau jangan berteduh di pohon dan hal-hal lainnya. Kalau bisa keluar dari tempat kalian dan cari lapangan yang luas. Dan yang paling penting adalah cek orang-orang tersayang Anda juga. Jangan sampai melewatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami nantinya kalau misalnya memang ada pemberitahuan atau perbaruan informasi, nantinya teman-teman Pro 2 bisa dengerin Pro 2 FM terus. Karena nantinya kita bakalan update menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Stay safe teman-teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.